0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang tentunya di hari Jumat sudah di 22 Mei 2026. Nah kalau untuk umat muslim di seluruh dunia pastinya akan menantikan hari raya Idul Adha ya, atau lebaran kurban atau lebaran haji sebutannya, hanya tinggal beberapa hari lagi ya. Tanggal 27 Mei nanti kita akan merayakannya. Jadi vibe-nya mungkin udah mulai terasa gitu ya, udah mulai beres-beres di rumah masing-masing ya, dan juga sudah mempersiapkan juga nanti mungkin akan berkurban di berbagai tempat tentunya ya. Dan udah ada juga mungkin yang mau setelah itu libur, menghabiskan waktu liburnya kemana, sudah punya planning. Namun mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan dan tetap menjaga kesehatan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaruh sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

fans berat Cristiano Ronaldo ya, atau CR7. Nah, ini doi ini baru aja akhirnya merasakan gelar juara di Liga Arab Saudi ya, setelah gagal di musim lalu dan di musim sebelumnya ya, ketika Cristiano Ronaldo baru aja bergabung. Nah, akhirnya di musim kali ini dan di pekan terakhir pula ya, harus bisa apa, bisa memastikan gelar tersebut setelah Al Nassr menang dengan skor telak 4-1 lah versus Damak ya. Dan CR7 di pertandingan ini bisa dibilang menjadi pahlawan kemenangan ya, setelah mencetak 2 gol terakhir ya, gol ketiga dan gol keempat untuk Al Nassr. Setelah sebelumnya Damak sempat memperkecil skor 1-2 ya. Dan dengan hasil ini Al Nassr ada di peringkat pertama dengan 86 poin dan tidak bisa disalip lagi oleh Al Hilal udah pasti ya, karena dia hanya punya 84 poin dan juga sudah selesai bermain di pekan terakhir. Artinya Al Nassr berhak ke juara Liga Arab Saudi, dan dengan ini Cristiano Ronaldo sudah merasakan gelar juara di 4 liga berbeda dan 4 klub berbeda tentunya ya. Pernah merasakan Liga Inggris bersama MU ketika itu, di La Liga Spanyol juga pernah juara sama Madrid ya, dan di Italia pernah juara juga Serie A dengan klubnya Juventus ketika itu, dan kali ini bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik.

Udah masih barengan sama Michael masih di Sepadan pagi ini teman, masih di Jumat kita di tanggal 22 Mei 2026. Tentunya ya cuaca pagi ini terlihat sangat cerah nih kalau dari studio Pro 2 Banasya ini, langsung plong ya pandangan mata menuju ke jalan utama, jalan Iskandar Muda, dan tentunya lapangan Belang Padang Banda Aceh ya. Yang tadi pagi sih lumayan ya, terlihat lumayan banyak yang mencoba berolahraga ya, jogging, lari, ada juga yang lagi main volley, lagi main basket ya. Apapun kegiatannya, menyempatkan diri untuk berolahraga itu adalah hal yang baik tentunya. Berdoa untuk bisa tetap menjaga kesehatan dan menjaga fokus terhadap pekerjaan apapun itu.

0: Ya, halo.
1: Ki, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.
9: Produa FM.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum teman-teman Pro 2, kembali bersama dengan Tamlika di hari ini ya. Santai siang edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan tadi kita baru aja putarin Dewa 19 featuring Firza, Selimut Hati. Anyway, di hari Jumat ini gak tahu ya, memang rutinitas Jumat itu adalah panas luar biasa. Kamu enggak sih teman Pro 2 ya. Kalau hari Jumat itu memang terkenalnya memang dengan panas ya, suasana teriknya, suasana keringnya dan lain-lainnya. Nah, memang jarang sih turunnya hujan. Cuman kalau datangnya hujan sekali pasti hujannya lumayan lebat nih biasa. Dan sekarang juga memang kita berada di musim kemarau. Walaupun kayak gitu ya, tetap aja kita harus apa ya, bisa dibilang ya, untuk muas diri. Nah, itu dia, muas diri karena takutnya hujan tiba-tiba turun kayak kemarin lu. Angin kencang ya kan. Terus tiba-tiba hujan. Aduh, ya ampun. Ya. Susah kemana-mana. Jangan sampai kayak gitu ya. Harus muas diri seperti bawa jas hujan di dalam motor kamu, payung kecil, jaket jika memang ada tanda-tanda mendung ya, itu udah bawa jaket terus. Khawatirnya tiba-tiba di tengah jalan atau kamu lagi kerja malah di luar hujan dan malah makin kedinginan tempat kamu kerja. Jadi kalau udah ada pakai jaket ya sudah oke okay, gitu, sedikit menghangatkan tubuh kamu ya. Anyway, Tamlika bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan dengan Tamlika di Santai Siang edisi kali ini.

Jaman Pro 2 seperti yang udah kita tahu ya, di sosial media cukup banyak misi kemanusiaan ya, terutama kapal ya, ini sebuah gerakan ya yang dilakukan oleh banyak orang di global, yaitu Global Sumut Flotilla 2.0. Dan akhirnya ya, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 ini udah tiba dan selamat di Istanbul, Turki hari Kamis kemarin di tanggal 21 Mei 2026. Dan pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan nih proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar. Dan kepulangan ke-9 WNI relawan Global Sumut Flotilla ini akan dilakukan ya, dan segera setelah berbagai proses itu sudah dilakukan.

0: Bukan. Nah, Menlu Sugiono dalam keterangannya ya, beliau mengatakan ya kalau Indonesia mengecam keras tentara Israel, ya tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan memperlakukan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Gitu ucap Pak Menlu. Dan Pak Menlu juga berkomitmen ya, pemerintah terus mendampingi dan melindungi seluruh WNI hingga pemulangan selesai. Semoga ya ini para jurnalis dan juga relawan, ini cukup banyak ya. Dari ada Dompet Duafa, ada Rumah Zakat, aktivis-aktivis juga ada, jurnalis Republika, jurnalis Tempo dan jurnalis iNews. Dan totalnya ada 9 orang ya di sana dan sudah sampai di Istanbul. Dan sekarang juga ya kita menunggu informasi lebih detailnya lagi ya, semoga mereka bisa sampai ke Indonesia dengan selamat. Dan misi kemanusiaan ini kita tunggu dari berbagai kapal lainnya untuk menunggu informasi lebih lanjut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini,
1: teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia dari Gia featuring Bayu Risa, Jantung Hati. Masih informasi internasional ya teman Pro 2, dan menjelang Piala Dunia di bulan Juni ini, berbagai negara sudah umumin beberapa line up mereka, bahkan udah ada yang lengkap. Dan seperti Brazil ya udah lengkap, tapi ada beberapa pemain tiba-tiba cedera seperti Neymar ya, yang diisukan cedera, dan kita gak tahu apakah dia bakal tidak dibawa atau tetap dibawa saja. Nah, terus ada beberapa negara lain seperti Portugal yang Cristiano Ronaldo tetap dibawa untuk Piala Dunia kali ini. Terus ada Argentina juga, dan masih banyak beberapa negara Eropa lainnya. Tapi yang sangat-sangat-sangat kontroversial itu Inggris. Tapi nanti kita akan bahas untuk Inggris tersendiri ya. Nah, kita fokus ke negara satu ini, yaitu Timnas Kongo. Jadi ketika mereka sedang persiapan ini ya, biasa persiapan untuk Piala Dunia, Timnas Kongo ini agak sedikit pecah fokusnya karena ada wabah Ebola, dan latihan ini terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola. Dan merebaknya virus Ebola di wilayah timur ya, ini Amerika Serikat melarang kedatangan warga dari Kongo, Uganda, dan juga Sudan. Ya ampun, ya ampun. Dan ini juga ya, sudah mereka udah lama ya dalam latihan itu untuk berusaha mendapatkan chemistry, mendapatkan badan yang fit untuk persiapan Piala Dunia kali ini. Dan latihan ini terpaksa di tempat lain ya, dengan akibat dari virus Ebola bernama Bundi Bugyo. Ya, diperkirakan 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah terdampak virus ini. Ya ampun, ngeri banget ya. Dan Timnas Kongo ya itu tetap diizinkan masuk Amerika Serikat ya, karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Dan Kongo ini tergabung bersama Portugal, Kolombia, dan juga Uzbekistan di dalam satu grup. Aduh, ya ampun, ngeri ya. Dan kita doakan ya, semoga ya Timnas Kongo ini bisa fokus untuk Piala Dunia ya, dan mendoakan warga-warganya di sana itu bisa segera sembuh dari wabah ini dan semuanya berjalan seperti biasa. Apakah Kongo dengan motivasi cukup besar, apakah mereka bisa menjadikan kejutan yang luar biasa untuk Piala Dunia kali ini? Kita tunggu aja. Tapi nanti kita bakal balik ya dengan beberapa berita, terutama line up dari Timnas Inggris yang sedikit kontroversial.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik.

Rio Febrian, benarkah ya, itu baru aja kita putarin untuk ngebuka pertanyaan kita, benarkah kalau beberapa pemain bintang timnas Inggris itu gak dibawa oleh Thomas Tuchel selaku manajer dari timnas Inggris. Aduh, memang kenapa sih itu? Aduh, Tamulika baru baca itu tadi subuh ya teman berdua, dan shock abis karena gak nyangka kalau ini adalah keputusan yang sangat berbeda dari fans ya. Dan para fans pada bertanya-tanya, memang kenapa ya, something happen ya. Jadi Thomas Tuchel ini diyakini bakal membuat sejumlah keputusan yang mengejutkan, yang shock ya, jelang pengumuman resmi skuad untuk Piala Dunia 2026. Mepet-mepet ya. Dari dua gelandang serang ya dari Inggris, yaitu Cole Palmer dan juga Phil Foden, ini nggak masuk ke dalam daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Selain Cole Palmer dan juga Phil Foden, ini ada back legendaris ya, siapa sih yang nggak tahu, dengan Harry Maguire, juga mengonfirmasi kalau dirinya itu nggak terpilih untuk ke Piala Dunia 2026. Nah, selain itu ya, ada striker Ivan Toni, ini justru masuk ke dalam skuad setelah tampil produktif ya bersama dengan Al Ahli di musim ini. Dan banyak yang bertanya kenapa ya, padahal Cole Palmer dan juga Phil Foden cukup oke. Walaupun kita tahu ya, Phil Foden itu lebih banyak dicadangkan di musim ini oleh Pep Guardiola, tapi Cole Palmer agak gimana gitu ya. Oke. Jadi Cole Palmer ini menjalani musim yang terganggu ya, memang sedikit terganggu karena cedera bersama dengan Chelsea, meski tetap menjadi sosok penting ya bagi Inggris dalam beberapa turnamen terakhir. Dan ya, luar biasa kalau Cole Palmer itu gak ditarik. Ada apa sih Thomas Tuchel, come on ya. Dan Palmer ini hanya mencetak gol, satu gol dan tanpa kontribusi asis dalam 10 laga Premier League bersama Chelsea gitu ya teman berdua ya. Sementara itu untuk Foden ya, seperti yang udah Tamlika sebutkan, kalau dia tuh kurang konsisten ya performanya di musim ini, jadi sering dicadangkan oleh Pep Guardiola di Manchester City. Dan selain itu juga ya teman berdua ya, back Chelsea, Levi Colwill juga dicoret meski dirinya telah kembali bermain usai cedera ACL yang membuatnya ini agak sedikit terpinggirkan ya, menepi dulu ya selama 7 bulan terakhir. Nama lain juga yang gak masuk ke dalam squad Thomas Tuchel yaitu Lewis Hall, Morgan, Gibbs White dan juga Adam Wharton. Semua orang bertanya deh, Adam Wharton ini padahal performa cukup bagus loh di liga, dan semua orang melihat kalau dia adalah salah satu masa depan Inggris, tapi tidak dibawa oleh Thomas Tuchel. Ya ampun, ada apa sih sebenarnya? Masuknya Ivan Toni menjadi salah satu surprise ya terbesar dalam skuadnya Thomas Tuchel. Jadi penyerang ini udah 30 tahun loh tuanya, dan udah mencetak 32 gol sih produktif di Liga Arab Saudi bersama dengan Al Ahli, dan kembali mendapat tempat ya setelah sempat tersisih dari skuad Inggris sejak tahun lalu. Selain Ivan Toni, ada 3 pemain Newcastle yaitu Timo Livramento, Dan Byrne dan juga Anthony Gordon. Ini diperkirakan akan masuk ke squad gitu. Di sisi lain ya, ini Maguire kecewa ya, mengaku kecewa karena namanya dicoret dari timnas Inggris. Aduh ya, padahal Harry Maguire versi atau mode timnas itu berbeda loh dengan mode klub. Ya mungkin mode klub agak-agak angin-anginan ya, tapi kalau untuk timnas ya, Harry Maguire itu panasnya luar biasa. Aduh. Nah, kita gak tahu ya. Mungkin ini keputusan terbaik yang bisa diambil oleh Thomas Tuchel, dan rancangan strategisnya yang pasti sudah didiskusikan cukup panjang ya. Dan para fans ini mempertanyakan memang ada apa sih sebenarnya. Semoga ya, dengan banyaknya beberapa pemain bintang tadi dicoret, teman berdua ya, itu tidak membuat kegaduhan dan internal dari timnas Inggris menjadi sedikit goyang. Dan kita harap ya, buat kamu fans Inggris harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan, karena mereka bermain di grup L ya. Sebelum laga pertama mereka akan ya, perubahan skuad ini masih memungkinkan ya, 24 jam sebelum mereka bermain melawan Kroasia ya, nantinya di grup L. Ya kita tunggu aja deh.
Dan kabarnya juga ya, ini ada Luke Shaw dan Fikayo Tomori, ini yang berpotensi dicoret oleh Thomas Tuchel untuk skuad timnas. Ya ampun, udah mepet timnas, udah mepet Piala Dunia masih dicocoret aja, Pak. Ya kita enggak tahu deh. Tamliko bukan fans timnas Inggris ya. Tapi ikut tahu karena nonton Premier League gitu. Yaudah deh, gak apa-apa deh ya. Semoga memberikan sebuah kejutan karena squad-squadnya sungguh sangat tidak bisa diprediksi. Coret-mencoret cukup banyak ya. Semoga ini bukan karena masalah internal, tapi pure, murni karena taktikal.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produk 2 ya, sekarang jam udah nunjukin pukul 12.06. Dan kalau kita melihat dari jadwal sholat di Banda Aceh dan sekitarnya, untuk masuk waktu zuhur atau sholat Jumat itu nanti berada di jam 12.39. Dan sekarang kita bakal mengikuti pengajian ya, sampai nanti menjelang sholat Jumat untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tamlika mau ingatin satu lagi ya teman Pro 2, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Dan yang udah di rumah silakan prepare ya, beres-beres untuk menuju yang laki-laki ya, khususnya yang laki-laki muslim itu udah bisa beres-beres untuk menuju ke masjid terdekat kamu sholat Jumat.

وكان الله على كل شيء مقتدراً.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. Pertama sekali, marilah segala puji dan syukur kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang sangat mulia ini telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah, yaitu di masjid yang sangat kita cintai ini, yang merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Aceh. Selanjutnya, rahmat beserta salam kita mohon kepada Allah untuk dapat menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan beliaulah kita hari ini mampu mengabdi, mampu bersimpuh di hadapan Allah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan demi kita mencapai surganya Allah di yaumil akhirat nanti. Pertama sekali, penghormatan khatib kepada yang mulia Imam Besar Masjid Baitur Rahman dan seluruh para imam rawatib, dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Istimewa sekali kepada seluruh para jamaah yang telah menyempatkan waktu pada hari yang mulia ini untuk sama-sama kita duduk dan kita mengulang kaji kembali sejauh mana kita telah menempuh kehidupan di dunia ini dan seberapa banyak yang telah kita berkorbankan diri kita untuk Allah semata-mata. Inilah pertanyaan-pertanyaan seperti inilah, coba bagi diri kita semua yang mengaku diri hari ini kita seorang Muslim, yang mengaku diri hari ini kita seorang mukmin, seberapa banyak, seberapa besar yang kita cintai telah kita persembahkan kepada Allah. Kalau itu belum, maka bagaimana upaya dan usaha kita agar persembahan kita yang kita cintai benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berjanji di dalam setiap salat kita, semua kita yang melakukan salat, di dalam salat kita telah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapapun kita yang menunaikan ibadah salat, tetap kita berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, tidak ada untuk diri kita sendiri, tidak ada untuk jabatan kita, tidak ada untuk keluarga kita, hanya semata-mata kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka hari ini Allah telah mempertemukan kita di awal bulan Dzulhijjah, yang kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang Allah muliakan dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Sekilas memang keduanya tampak berbeda, namun jika kita menelusuri akar sejarahnya, tentu kita akan dapati bahwa keduanya adalah satu tubuh dengan dua tangan. Ibadah haji dan ibadah kurban terjadi dalam satu peristiwa, seolah-olah itu adalah dua tangan, antara tangan kanan dengan tangan kiri.
Maka siapapun yang melakukan ibadah haji, tetap mereka telah melakukan kurban. Kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita akan melakukan kurban dimanapun kita berada. Yang keduanya lahir dari tubuh yang satu dengan dua tangan. Peristiwa tersebut yang dapat mengguncang aras dan juga seisi langit dan bumi. Betapa dahsyatnya kejadian yang dialami oleh Nabiullah Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Dulu waktunya pertama Nabiullah Ibrahim dengan beristri dengan Siti Sarah, beliau tidak diberikan anak yang putra, melainkan yang putri. Maka sehingga Siti Sarah mengatakan kepada baginda Nabiullah Ibrahim, "Wahai baginda, engkau Nabiullah, carilah pendamping yang lain, carilah istri yang lain, semoga engkau mendapat keturunan daripadanya." Begitu pasrahnya Siti Sarah untuk memberikan peluang kepada Nabiullah Ibrahim agar bisa melakukan pernikahan yang lain sehingga dapat menghasilkan seorang putra. Padahal kita tahu bahwa betapa besarnya pengorbanan-pengorbanan, betapa besarnya dermawan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sebelum mereka mengorbankan putra tercintanya. Nabiullah Ibrahim tiap tahun mengorbankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Maka hari ini kita bertanya pada diri kita, seberapa banyak yang telah kita berkorban? Kita yang tinggal, yang tidak menunaikan ibadah haji, adakah kita bahagian daripada orang yang berkorban pada tahun ini atau belum? Ini masih ada kesempatan. Kami mengajak, Khatib mengajak kepada seluruh para jamaah agar di Idul Adha ini kita bisa mampu mensisihkan sedikit harta kita untuk kita laksanakan kurban sebagaimana sejarah yang telah kita jalani dan kita terima dari dalam Al-Quran. Maka setelah Nabiullah Ibrahim memikirkan dan menimbang, maka Nabiullah Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim Allah titipkan amanah, yaitu dengan lahirnya seorang putra yang bernama Ismail. Sehingga terlanjur bahasa, terlanjur ucapan Nabiullah Ibrahim, "Jangankan hartaku, seandainya Allah berikan kepadaku seorang putra, aku pun siap untuk mengorbankan demi untuk Allah." Coba kita bayangkan kaum muslimin, adakah hati kita seperti itu? Apakah kita hari ini Ibrahim? Apakah anak kita hari ini Ismail? Coba kita bayangkan, seberapa agungnya, seberapa besarnya martabat dan derajat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tetapi mampu, berani, ikhlas dalam mengorbankan untuk Allah. Apalagi anak kita hari ini, kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak kita, belum tentu kita akan mau. Jangankan untuk mengorbankan, untuk kita arahkan kepada kebaikan saja, kita mundur ke belakang. Lebih baik kita pilih orang lain agar mampu mengajari anak kita. Betapa maksiatnya kita kaum muslimin, betapa zalimnya kita terhadap titipan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kaum muslimin, jangan kita menyalahkan pemerintah hari ini dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Tetapi hari ini yang sangat-sangat salah adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Tidak, kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Kita tahu kita adalah hari ini seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Tetapi kenapa anak dan keluarga kita biarkan di dalam kemaksiatan dan kemungkaran Allah? 2004 sudah kita lewati.
2004 sudah kita lewati. Jangan pernah kita lupakan. Itu adalah sejarah peristiwa dahsyat yang menimpa kita pasang Aceh. Maka hari ini kaum muslimin, kami mengajak kepada seluruh umat muslim agar kita sama-sama menjaga dan merawat terhadap generasi-generasi kita, sehingga kita tidak lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka perjalanan sejarah peristiwa besar yang terjadi di bulan Idul Adha ini, mari kita jadikan momen sebagai tolak ukur kita seberapa pasrahnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di dalam surat Al-Quran, di dalam Ali Imran, walillahi ala nasi hijjul bait man istata' ilaihi sabila. Kita tahu, semua kita telah memahaminya. Tetapi perjalanan haji yang Allah wajibkan, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan. Terus bagi kita yang tidak ada kemampuan hari ini, ada kemampuan cuman tidak ada dikasih kesempatan, bagaimana upaya kita untuk melakukan haji? Padahal kita tahu bahwa haji itu adalah sekedar labbaik Allahumma labbaik, aku datang kepadamu ya Allah. Kita tahu semuanya akan mengucapkan kalimat at-tayyibah labbaik Allahumma labbaik. Bagi mereka yang di tanah suci akan kembali ke Arafah, bagi kita yang di tempat tinggal masing-masing, dikala mengumandangkan azan, adakah labbaik kita untuk menunaikan salat? Dikala orang membutuhkan bantuan, adakah labbaik kita untuk ikut membantu mereka? Itulah bagian daripada haji yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Jangan hanya semata-mata kita menganggap haji itu bagi mereka yang mampu, padahal itu semua kita punya kemampuan, tetapi tidak mau untuk kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, sangat zalim kita hari ini. Kita telah mendzalimi diri sendiri. Kita diberi kemampuan untuk menunaikan salat, tetapi kita biarkan waktu azan berlewat. Kita hari ini mampu untuk membantu fakir miskin, tetapi kita biarkan mereka begitu saja. Coba kita bayangkan kaum muslimin, adakah hati nurani kita? Kemana hati nurani kita hari ini melihat saudara-saudara kita yang tidak ada apa-apanya? Kemana? Inilah kaum muslimin. Berarti haji yang kita jalankan tidak sempurna, cuman hanya bagi mereka melepaskan pakaian, melepaskan mahkota-mahkota yang dia miliki, hanya dengan menggunakan dua helai kain putih, yaitu setelah itu kembali kepada Arafah. Di dalam padang Arafah tidak ada sekat antara kulit putih dengan kulit merah. Tidak ada sekat apapun. Kita di dalam masjid ini tidak ada sekat antara pejabat dengan rakyat. Sama. Siapa yang duluan datang ke masjid, itulah mereka yang duduk di saf yang pertama. Begitulah keindahan, begitulah suasana yang akan kita dapatkan di yaumil akhirat nanti. Inilah tolak ukur sebagai gladi yang membuat kita nantinya di saat kita berjalan di padang mahsyar, begitulah suasana yang akan kita hadapi. Hanya dengan dua helai kain yang tidak berjahit, yang digunakan oleh masyarakat, oleh saudara tetangga kita, yang akan membalut kita untuk didatangkan kepada pintu pertama menuju mahsyar Allah. Maka hari ini coba kita bertanya, sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Kalau belum, mari kita mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, agar di saat kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dengan hati yang tenang, benar-benar menjadi seorang hamba yang penuh khusyuk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat khatib sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini.
Semoga ini menjadi suatu peristiwa sejarah yang selalu kita tanamkan dalam jiwa raga kita, yang selalu kita tanamkan kepada keluarga kita, agar kita tidak merasa egois di dalam mengalihkan diri kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa gengsi kita terhadap seluruh apapun itu perintah Allah. Allah akan mencatat semua amal kebaikan kita. Apapun amalan dunia yang kita lakukan dengan niatnya untuk akhirat, itu Allah akan mencatatkan di dalam kebaikan akhirat. Apapun amal akhirat yang kita perbuat, tetapi dengan nawaitu kita untuk dunia, tetap itu akan kita nikmati di saat dunia ini. Di kemudian hari tidak akan kita peroleh. Maka hari ini kaum muslimin, perbanyakkanlah kita kepada kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam kepada hadapan Allah, dan akan mengantarkan kita ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin.

0: mohon kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam solat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Astagfirullahaladzim.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Cristiano.
1: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyeludupan emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah. Berita lainnya, pasar hewan di Sibreh mulai ramai pembeli jelang Idul Adha. Inilah warta berita selengkapnya. Petugas berhasil menggagalkan penyeludupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
2: Petugas menggagalkan upaya penyeludupan 527.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yo,

Itu dia dari Mahal Ini, Kisah Sempurna. Dan sekarang udah nunjuknya pukul 14.07, teman Pro 2. Dan ya, kita udah mengikuti rangkaian sholat Jumat tadi untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Seperti Tamlika prediksi tadi, ketika di awal-awal Tamlika siaran, hari ini tuh panas luar biasa. Dan bisa dibilang sih sampai sekarang juga masih panas banget ya. Dan kalau kita lihat dari BMKG, ini teman Pro 2 ya, untuk perkiraan cuaca Kota Banda Aceh dan lainnya, ini bisa dibilang sangat apa ya, sangat bisa terprediksi ya, karena memang sih panas banget sih. Untuk di Banda Aceh sendiri, kita teman Pro 2 ya, Tamlika coba cek di Google Weather, ini berada di angka 33 derajat Celsius yang itu sangat luar biasa apa ya, panasnya Banda Aceh 33 itu termasuk standar lah ya, 33 derajat Celsius. Dan hari ini itu diprediksi bakal cerah dan juga berawan ya teman Pro 2, tapi cenderung ke arah cerah. Sementara untuk di besok harinya itu bakal berawan dan mendung ya. Nah kalau sekarang cerah berawan, kalau besok itu mendung berawan itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ada kegiatan di hari ini sampai nanti malam ya, insya Allah aman-aman aja. Ya gak perlu khawatir ya bagaimana hujan tiba-tiba dan lain-lainnya. But anyway tetap aja ya teman Pro 2, walaupun di Google Weather prediksinya bakal cerah full, bukan berarti kamu bisa gak was-was diri ya. Gak ada bawa jas hujan, gak ada bawa payung kecil, gak ada bawa jaket. Nah itu juga harus kamu persiapkan, minimal banget jas hujan. Misal kamu gak tahan pakai jaket, mungkin kebesaran payungnya harus kamu bawa, payung kecilnya. Jadi ya minimal banget jas hujan harus kamu sediakan untuk kamu naik motor atau kamu naik mobil ya teman Pro 2. Nah itu juga minimal ada payung ya. Kalau gak naik kedua-duanya, naik transum, misal naik ojol dan lain-lain, ya minimal banget kamu bawa payung kecil. Ada payung kecil yang bisa dilipat itu loh ya teman Pro 2, yang kecil banget. Jadi tinggal beli aja ya, dimanapun itu ada. Jadi tinggal beli, murah. Terus kalau tiba-tiba hujan, kamu tinggal buka aja, zrk. Nah aman deh.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Teman berdua, dan di hari ini Jumat, besok Sabtu dan Minggu. Gimana, kamu udah ada plan belum untuk liburan, weekend besok ya? Atau kamu masih jam hari Sabtu itu masih bekerja? Tamliga angkat tangan paling tinggi kayaknya ya. Jadi buat kamu yang ada plan untuk besok, udah bisa dicek nih semuanya, udah beres kah, mulai dari persiapannya, terus mau kemana, perginya gimana, juga kendaraannya harus full nih ya, kalau kamu pergi jauh ke laut dan lain-lainnya. Dan ini Tamliga sempat tadi ya, beberapa hari yang lalu itu antrian untuk pengisian bahan bakar bensin itu cukup panjang antriannya untuk mobil ya teman-teman, roda 2, untuk kendaraan roda 4, roda 6 juga. Itu banyak banget. Tamliga belum sempat isi di situ juga ya. Jadi karena antrian cukup panjang ya, jadi agak sedikit mengurung niat. Nah, untuk kamu nih ya yang mungkin ada plan besok pergi jauh, udah bisa nih ya kan, jam-jam segini atau nanti jam-jam 3, jam 4 ya. Ini yang WFH ya hari ini, bisa langsung ke SPBU terdekat untuk ngisi bahan bakar. Dan besoknya kamu tinggal tenang deh untuk pergi jalan-jalan bareng keluarga, bareng temen, bareng siapapun itu ya teman berdua. Atau kamu cuma me time aja besok hari, gak ada kemana-mana sebenarnya, cuma pengen ke warkop atau ke cafe aja nikmatin libur kamu. Apapun itu is okay ya. Atau kamu sekedar main game, sekedar baca buku ya, gak ada masalah ya. Tamliga juga kayak gitu sebenarnya. Kalau udah weekend itu bawaannya pengen di rumah aja deh, gak mau kemana-mana. Ya, agak-agak kacau sih, pada duit gak apa-apa lah ya. Terus sekali kita kemana gitu ya, pengen sih. Ada gak rekomendasi tempat yang paling seru di Banda Aceh sekarang ini teman produk? Sambil dengerin lagu ya, mungkin ada yang putar atau ada cafe, ada warkop yang live music, boleh kali rekomendasi, pengen gitu nikmatin suasana live music, nyanyi bareng ya, sambil makan, sambil duduk-duduk ngobrol bareng teman, bareng siapapun itu, boleh kali ya rekomendasi untuk Tamliga. Ntar kita cobain ke situ.
1: Aduh, haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman

Fans K-pop harusnya ini seneng banget ya, terutama fans dari BTS. Waduh, memang kenapa nih Tam? Fans BTS, aduh. Jadi ya Tebang Pro 2, ini baru-baru aja Tamlika baca ya dari informasi Creative Dis ya. Di sini dibilang ya kalau BTS akhirnya resmi mengumumkan Jakarta sebagai salah satu destinasi tour dunia atau world tour yang diberi judul yaitu Arirang. Jadi BTS ini bakal tampil selama 2 malam di GBK Gelora Bung Karno Main Stadium pada 26 dan 27 Desember 2026. Ini sekaligus comeback konser mereka yang ada di Indonesia yang udah lama banget dinantiin sama ARMY sejak terakhir itu berada di tahun 2017 dengan judul Wings Tour. Dan 2017 Tamlika pertama kali masuk kuliah. Sekarang 2026. 9 tahun ya teman-teman berdua. Itu gokil sih. Lama banget 9 tahun ditungguin sama ARMY. Dan pengumuman konser ini di-share oleh promotor AIMI Indonesia lengkap dengan detail dengan penjualan tiket yang akan dilakukan melalui tiket.com. Registrasi untuk pemilik membership WeFirst ARMY ini dibuka 22 Mei hari ini hingga 27 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan udah dibuka nih tadi ya jam 10 ya. Dan setelah itu juga ARMY membership presale akan berlangsung pada 9 Juni 2026 pukul 12 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Sementara penjualan umum dibuka pada 11 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu punya membership WeFirst ARMY itu udah bisa dibeli sekarang ya tiketnya. Kalau kamu punya ARMY membership presale itu nanti bisa dibeli di 9 Juni 2026. Dan untuk penjualan secara umum publik itu nanti bakal dibuka tanggal 11 Juni. Jadi kamu nanti bakal war tiket itu di 11 Juni kalau kamu gak ada membership. Dan harga tiket konser ini dimulai dari angka 1,8 juta untuk kategori cat 3 hingga 4,5 juta untuk kategori VIP. Belum termasuk pajak dan biaya admin ya, seluruh kategori tiket akan menggunakan seat number khusus pemegang tiket VIP. Penggemar juga akan mendapatkan benefit tambahan seperti akses sound check ya, lanyard VIP, terus nanti bakal ada poster, gift set serta jalur antri merchandise yang khusus. Itu dia ya, paling murah tuh 1,8, ada cat 3 2,3 juta, cat 1 2,8 juta, platinum floor itu di 3,6 juta dan VIP 4,5 juta. Waduh, harganya juga lumayan ya, juta-jutaan itu. Sebelum menyapa penggemar di Jakarta, BTS ini bakal konser dulu nih selama 5 hari di Singapura sebagai bagian dari rangkaian tour dunia mereka yaitu Arirang. Di Singapura 5 hari loh, di Indonesia 2 hari, kenapa bang? Ya tolong ya. Harusnya Indonesia tuh 5 hari, Singapura 5 hari juga. Pada capek ya mereka ya, 5 hari di Singapura full power gitu. Dan Indonesia 2 hari full power juga. Selama seminggu dia ada di Asia Tenggara, cukup melelahkan pastinya. Jadi buat kamu yang pengen nonton konser BTS, udah bisa nih nabung ya. Walaupun cuma sisa 1 bulan lagi, sedekahnya kamu udah berusaha untuk menabung untuk konser BTS. Oke, next Tamu Liga bakal muterin special untuk kamu BTS Dynamite.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Demam Pro 2 gak terasa udah mau masuk di jam 3 ini. Tandanya Tamlik harus pamit dari santai siang kali ini, edisi 22 Mei 2026. Next, Tamlik bakal muterin satu hits dari Afghan, If I Don't Have Your Love, untuk menutup perjumpaan kita di siang kali ini. Langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Tamlik pamit. Wassalamualaikum, bye-bye Demam Pro 2.

selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 90.2 KMR BKHS ya. Barang aku kembali jumpa, Ciliani akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas. Itu insya Allah sampai pukul 20 nanti ya. Nah, banyak program juga di kesempatan hari ini teman Pro 2 yang pastinya akan bergabung bersama kamu ya. Dan di mana nanti di pukul 16 ada dialog bersama Pro 2 Erben Aceh seperti biasanya dalam cek cerita kamu. Oke, di kesempatan sore ini awal jumpa kita teman Pro 2 tadi ada lagu dari Abi Pakir dengan Butterfly ya, yang sudah kita dengarkan bersama, semoga menghibur kita semuanya. Dan kembali untuk berikut kita akan mendengarkan lagu dari Agatha Sulsia ya, sudah sampai di sini. Waduh, kenapa harus sampai di sini? Kalau sama Tam boleh, tapi kalau sama aku jangan, karena kita baru memulai. Oke, okay? Langsung aja kita dengarkan lagu ini. Semoga bisa menghibur kamu. Aku ucapkan ya teman Pro 2, selamat mendengarkan aja lagu yang aku pilihkan di 92,8 KHz.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu, ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya. Jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerjaan itu di depan komputer.

lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita nih ke Teman Pro 2 ke pukul 15.24 waktu Indonesia Barat ya. Di mana untuk informasi juga nanti Teman Pro 2 di pukul 16 itu ada dialog bersama komunitas ya Gesit Aceh, sahabat Gesit Aceh. Dan di hari ini kita juga mengangkat tema tentang anak muda, pendidikan, dan mimpi besar. Jadi buat kamu nanti yang mau stay tune, yang mau bergabung bersama kita, boleh nanti langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0811 6713926, atau juga bisa langsung chat di channel TikTok aku, Teman Pro 2 ya. Nah, untuk Teman Pro 2 jangan kemana-mana yang pastinya sesaat lagi dialognya di pukul 16 ya, bersama Syafa dan juga Balkis nanti yang akan mengisi acara kita di kesempatan hari ini. Nah, baik, sembari kita menantikan, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune di 90.8 Baik Ahas.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Baik teman Prodo, dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,8 MHz, dimana untuk lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita pukul 15:52 waktu Indonesia Barat, dimana sesaat lagi kita juga akan melaksanakan ibadah sholat asar ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Alangkah baiknya kita juga akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu islami ya, pengantar waktu kita untuk pelaksanaan ibadah sholat asar di hari ini di pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune, ada satu lagu darinya Ungu dengan Bila Tiba.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz. Seperti janji aku tadi nih, teman Pro 2, bahwa dimana untuk berikut kita ada dalam program Cek Cerita Kamu, dialog ya, bersama Pro 2 RRI Banda Aceh. Dalam program Cek Cerita Kamu di hari ini juga kita akan berbincang-bincang bersama dalam komunitas Sahabat Gesit Aceh, teman Pro 2 ya. Di hari ini juga sudah ada dua narasumber kita yang hadir di Pro 2 RRI Banda Aceh. Ada Syafa dan juga ada Balkis selaku Sahabat Gesit Aceh. Di hari ini juga kita mengangkat tema tentang anak muda, pendidikan dan juga mimpi besar. Buat kamu juga bisa langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0811 6713 926. Langsung aja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di Pro 2 RRI Banda Aceh di kesempatan sore ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar di kesempatan hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Perkenalkan diri dulu nih buat Syafa ya. Baik. Selaku Sahabat Gesit Aceh, silakan sayang.
1: Baik, perkenalkan, saya Syafa Humaira. Saya merupakan siswi dari kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata di SMK Negeri 3 Banda Aceh.
0: Masih SMA berarti ya?
1: Iya.
0: Waduh, kirain udah kuliah apa gimana gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa sebenarnya. Masuk dalam komunitas ini sudah berapa lama? Sahabat Gesit Aceh ini?
1: Baru sebulanan
0: gitu ya. Pasti banyak pengalaman-pengalaman menarik yang didapat. Di samping Syafa ada Balkis. Halo, assalamualaikum Balkis.
2: Halo semua, perkenalkan, nama saya Balkis Salsabila. Saya siswi dari SMK Negeri 3 Banda Aceh. Saya ambil jurusan Tata Busana dan saya anggota baru dari Gesit.
0: Oke, baru berarti ya berapa minggu?
2: Baru kira-kira ada sebulan setengah
0: baru. Berarti sebenarnya kan walaupun baru, pengalaman-pengalaman yang menarik pasti sudah didapat ya kan. Kenapa sih hari ini kita mengangkat tema tentang anak muda, pendidikan dan juga mimpi besar? Syafa, kenapa kita hari ini mengangkat tema ini sayang?
1: Ya karena tujuan dari Gen Z juga salah satunya untuk mengembangkan potensi anak muda.
0: Benar, setuju banget. Mungkin ada tambahan nih?
2: Karena gini, kita kan dari Gesit itu pengertian Gesit ya, kepanjangannya itu kan generasi
1: Mas Indonesia.
2: Generasi Mas Indonesia. Nah, jadi sebagai generasi Mas, kita mengambil bekal pendidikan, bekal kita untuk mimpi yang besar itu adalah pendidikan. Pendidikan ya, itu sebagai alat.
0: Iya, benar untuk menempuh ke jenjang lebih baik. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih, di Sahabat Gesit Aceh ini katanya tadi apa? Generasi
1: Emas
0: Indonesia. Indonesia ya. Sudah berapa lama sebenarnya berdiri Gesit Aceh ini? Sahabat Gesit Aceh ini di Banda Aceh ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih, memang baru sih masih baru kan? Sudah berapa lama sebenarnya komunitas ini berdiri di Aceh?
1: Kayaknya baru satu bulanan juga deh, baru-baru deh.
0: Oh, baru dibuka nih ya?
1: Iya.
0: Oh, kenapa diadakannya generasi emas Aceh ini?
1: Iya, itu tujuannya tadi untuk mengembangkan potensi dan skill anak muda.
0: Mencetak ya, penerus-penerus yang berpopot, yang kreatif ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Kalau boleh tahu, di dalam komunitas Gesit Aceh ini programnya apa aja?
1: Programnya... bisa bantu coba
0: mungkin selama berapa tadi sebulan lebih gitu ya, apa aja kegiatannya di Gesit Aceh ini gitu?
1: Kegiatannya
0: sayang,
1: kami sering kayak buat kerja sama tim gitu untuk meningkatkan kerjasama dalam tim. Terus juga ada diskusi kayak konferensi buat bertukar ide, bertukar pikiran dari anak-anak muda di Aceh. Gitu kak.
0: Anak-anak muda di Aceh, berarti ini sasarannya memang khusus anak-anak bangku sekolah
2: muda.
0: Generasi. Berarti kalau udah mama gak boleh lagi gitu ya. Ya bener ya, mama gak boleh lagi. Jadi memang ada berapa personel sih di dalam Gesit Aceh ini sendiri? Ada berapa nih? Kan udah pasti udah berkumpul ya? Ya, belum berkumpul ya.
1: Belum tahu ya. Baru sebulanan kak.
0: Jadi sebulanan di Gesit Aceh ini apa sih tantangan yang didapat? Mungkin dari Syafa dulu, nanti baru dari Balkis.
1: Tantangan. Kalau tantangan mungkin programnya nggak sebanyak di organisasi lain ya.
0: Oh gitu, masih santai.
1: Masih santai, karena mungkin masih baru juga.
0: Jadi program yang sudah berjalan itu apa?
1: Ya itu yang tadi yang kayak paling cuman buat diskusi-diskusi gitu.
0: Diskusi untuk pengembangan teknologi atau diskusi untuk kemajuan
1: generasi
0: gitu. Ada tambahan mungkin dari
2: ada kan jadi tantangan bagi kita itu banyak dari generasi muda sekarang itu terdistract. Jadi program kita itu terdistract dengan adanya media sosial. Juga kayak untuk generasi muda yang kayak program kita tadi itu kan membangun generasi muda menjadi generasi emas. Jadi itu kita terdistraksi sama media sosial yang kalau kita main itu bisa berjam-jam gitu. Terus ditambah lagi dengan kita yang kayak
0: setuju banget.
2: Takut gagal gitu.
0: Jadi kan kalau seandainya kita sudah ikut dalam komunitas Gesit Aceh ini, apa yang diperoleh? Untuk Syafa sendiri sudah 1.5 bulan ini, apa yang sudah diperoleh pribadi ini ya?
1: Udah pasti ya, pengembangan potensi diri ya. Saya udah lebih mengenal jati diri saya. Terus juga saya lebih berkembang, lebih punya banyak relasi juga. Pastinya kalau misalnya di organisasi kita juga tumbuh sebagai orang yang bisa memimpin. Juga kepemimpinan tuh lahir gitu. Dari ya.
0: Lahir dari diri sendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk Balki sendiri gimana nih?
2: Selama di Gesit itu buat Balki itu pola pikir Balkis itu berubah gitu.
1: Mindset.
2: Ya, mindsetnya itu kita dibuat kayak benar-benar berkembang banget gitu. Yang kayak awalnya biasa, yang kayak tadi itu malas, kayak takut gagal, dan sekarang tuh udah berani gitu. Contohnya hari ini udah berani untuk siaran langsung di sini.
0: Gitu ya, luar biasa. Ternyata memang ada peningkatan potensi. Gitu ya. Jadi untuk teman perdua di rumah sana, jangan malu-malu ikut dalam program organisasi apa aja. Karena dalam organisasi itu bisa mengembangkan diri gitu ya, bisa menghadirkan energi positif gitu ya. Ini banyak loh sebenarnya anak-anak muda yang mager, ada ya. Mungkin dulu Syifa sama Balkis juga mager ya. Nah, kalau udah tahu kan perubahan yang signifikan seperti apa sih yang diperoleh gitu. Bukan hanya pola pikir mungkin ya, tapi manajemen waktu gitu ya. Mungkin bisa di-spill nih sedikit nih Balkis.
2: Manajemen waktu. Jadi kan Balkis sendiri masih sekolah dan juga ikut ada beberapa ikut organisasi. Apalagi SMK ini ditambah dengan banyaknya program-program praktek. Nah, jadi alhamdulillah Balkis sudah bisa ngatur jam, ngatur waktu di mana harus bikin PR, jam berapa main HP, jam berapa Balkis harus bisa, gimana caranya Balkis bisa kelola beberapa organisasi yang udah Balkis ikut gitu, dan harus bisa bertanggung jawab di organisasi itu.
0: Jadi benar-benar potensinya yang luar biasa gitu ya yang diperoleh. Baik, kira-kira ada nggak tantangan? Udah 1.5 bulan di sana, ada nggak tantangan yang didapat gitu, yang dihadapi? Mungkin Syafa dulu, ada tantangannya?
1: Kalau
0: membagikan waktu mungkin untuk keluarga.
1: Ya kalau untuk tantangan, ya Syafa sendiri nih banyak banget ikut organisasi, mulai dari OSIS, terus juga Syafa ikut program-program duta, terus juga Syafa ikut komunitas-komunitas. Jadinya jadwal Syafa tuh padat banget gitu. Bahkan mungkin untuk pertemuan secara langsung juga gak sempat gitu sama sahabat-sahabat Gesit Aceh. Jadi itu sih tantangannya, karena kurang bisa untuk bertemu secara langsung lah. Jadi cuma tahu ya kayak satu komunitas aja gitu.
0: Banyak berarti ya, selain dari komunitas Gesit Aceh nih, Syafa sendiri banyak
1: banyak
0: ikut
1: banyak
0: komunitas
1: banget
0: gitu ya. Oke, yang paling menarik di komunitas mana nih kalau boleh tahu?
1: Kalau yang paling menarik menurut Syafa nih, yang pertama di OSIS ya, karena Syafa juga sebagai wakil ketua OSIS. Jadi Syafa lebih bertumbuh di OSIS gitu. Terus juga satu lagi di organisasi Duta Kata Pelajar Indonesia. Jadi di situ juga Syafa sebagai duta utama putrinya yang ngebuat Syafa juga berkembang paling banyak, bertumbuh paling banyak di organisasi itu.
0: Oke, kalau untuk Balkis sendiri gimana nih sayang?
2: Tantangan
0: dihadapi selama 1.5 bulan.
2: Nah, di situ tantangannya itu kan berarti selalu masuk ke situ nggak berani tampil, kayak grogi gitu, tampil
0: nervous gitu ya.
2: Iya. Terus kayak awalnya tuh susah konsisten.
0: Iya. Yeah.
2: Karena kan banyak dari yang anggota Gesit itu pola pikirnya tuh kan udah duluan dirubah, bukan tapi udah duluan
0: didoktrin.
2: Iya, ya lebih wawasannya juga lebih luas dari Balkis gitu kan. Jadi kayak awal masuk gitu kayak ini ngapain ya? Harus gimana sih cara Balkis bisa ubah pola pikir Balkis? Gimana cara Balkis tuh bisa berani gitu? Kayak takut untuk maju, takut tampil. Apalagi public speaking Balkis kan nggak belum terlalu bagus gitu.
0: Masih SMA wajar kalau kita katakan. Ya, kalau boleh tahu Balkis dalam organisasi-organisasi apa aja yang sudah ikut?
2: Balkis ada ikut organisasi PII,
0: ada
2: Pelajar Islam Indonesia, OSIS, dulu juga pernah ikut kayak Adiwiyata.
0: Jadi ini beda nih, beda sekolahnya beda
1: sama
0: satu sekolah. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman menarik juga. Tak ada pasti tantangannya. Ya. Selain dari tantangan tadi Syafa bagian manajemen waktunya, pembagian apa aktivitasnya. Kalau untuk ini sendiri mungkin tantangannya susah belum bisa menyesuaikan diri mungkin ya. Berapa butuh lama? Butuh berapa lama untuk menyesuaikan diri di dalam komunitas tersebut?
2: Biasanya itu setengah bulan deh.
0: Lumayan lama ya. Lumayan cepat maksudnya. Kalau kakak sendiri mungkin lebih dari itu ya, bertahun-tahun mungkin ya. Kalau Safa sendiri?
1: Kalau Safa bahkan sampai sekarang masih time management-nya masih buruk. Masih banyak ikut kegiatan di luar soalnya.
0: Terus ada mengganggu enggak dengan pendidikannya di sekolah?
1: Enggak. Alhamdulillah Safa juga tetap seimbangin pastinya ya kan. Kita gak boleh meninggalkan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Alhamdulillah Safa juga di kelas ranking 1. Safa juga terus belajar. Pastinya gak fokus sama organisasi juga. Gak fokus sama organisasi doang.
0: Gitu ya. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan di luar rumah, namun tidak mengabaikan pendidikan, karena pendidikan itu yang paling utama gitu ya. Boleh seberapa banyak komunitas di luar sana. Kalau orang tua setuju gak?
1: Orang tua sih alhamdulillah mendukung ya.
0: Mendukung banget ya. Terus ada gak maksudnya ngerasa aku masih sekolah, masih remaja banget, masih muda banget lah kalau kakak katakan gitu ya, tapi bebannya udah banyak banget. Ada gak ngerasa seperti itu?
1: Kalau Safa sendiri gak ngerasa itu sebagai beban ya. Karena Safa sendiri suka nih berkegiatan. Karena dari kegiatan itu Safa ngerasa Safa punya skill baru. Safa punya relasi yang pastinya relasi di mana-mana. Terus Safa juga berkembang, bertumbuh. Terus Safa belajar banyak hal, belajar beradaptasi juga. Jadi banyak pembelajaran dari kegiatan-kegiatan Safa itu.
0: Nah, untuk teman Pro2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.6 MHz. Untuk informasi kembali aku hadirkan bahwa buat kamu yang ingin bertanya boleh langsung aja chat di WhatsApp Pro2 di 0811 6713926, atau bisa langsung chat di channel YouTube RRI Banda Aceh, karena kita saat ini juga sedang live di YouTube RRI Banda Aceh ya. Luar biasa tadi pembahasan dari Balkis dan juga Syafa bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi walaupun baru 1.5 bulan ya di komunitas apa
2: Gesit.
0: Tadi Gesit ya, alias Generasi Emas Indonesia gitu ya. Aku kepingin tahu nih, daerah luar ada nggak ya komunitas ini, atau hanya di daerah Aceh aja?
2: Ini baru ada Aceh, di daerah Banda Aceh
1: dan Aceh Besar.
0: Dua berarti ya, kalau di daerah luar, daerah Sumatera, apa daerah Kalimantan, Jawa sana belum ya?
1: Setahunya belum tahu sih.
2: Ini baru
0: perdana. Baru perdana berarti di sini ya, mudah-mudahan nanti banyak peminatnya gitu. Wah, amin. Boleh dipromosikan nih untuk cara mendaftar. Ada direkrut nggak? Berapa lama sih tahapan-tahapan rekrut untuk baru, untuk peserta baru gitu? Ini lagi dibuka atau gimana?
2: Penuh. Ini biasanya itu 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali. Butuh berapa orang?
2: Itu seberapa nanti kan di daftar dulu.
0: Tes ya istilahnya kita.
2: Jadi siapa yang mau daftar dulu Kak? Seberapa banyak pendaftarnya? Jadi seberapa dibutuhkan nanti? Misalkan di daerah ini dibutuhkan kira-kira 50 orang. Kita bakal seleksi lagi dari misal 100 orang, kita cuma ambil 50 orangnya aja.
0: Gitu. Ramai juga ya? Gitu, jadi puluhan ya, bukan hanya satuan atau 3, 4, 5 gitu, enggak. Jadi ramai ini targetnya memang remaja Gen Z dari SMP, SMA kuliah juga ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih untuk leadernya tuh gimana?
1: Untuk leadernya Bang Fazil ya.
0: Bang Fazil tuh sebagai selaku pemimpin organisasi gitu ya. Jadi maksudnya gini, lulusan apa? Maksudnya udah sarjana kah atau masih SMA juga gitu?
1: Udah sarjana
0: gitu ya, mempunyai gelar istilahnya ya. Oke, ini luar biasa nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune. Jadi saat ini Gesit, sahabat Gesit Aceh sendiri lagi buka rekrut ya. Benar. Belum ya. Oke. Jadi 6 bulan sekali lah kalau kita katakan dibuka ya. Jadi syarat-syaratnya dipermudah atau dipersulit ya kalau boleh tahu?
1: Dipermudah sih kayaknya, enggak mungkin dipersulit ya untuk anak-anak muda yang mau berkembang.
0: Boleh spill maksudnya, ada enggak kriteria-kriteria khusus, harus cantik, harus pintar, harus
2: enggak, yang penting
1: mau
2: itu
1: belajar.
2: Kita mau untuk berkembang.
1: Mau belajar, mau berkembang. Dan jangan pernah ngerasa takut untuk mencoba hal baru sih.
0: Ada enggak maksudnya di dalam komunitas tersebut ada beberapa teman-teman yang udah resign karena enggak sanggup, mungkin dibully, mungkin apa tekanan-tekanan yang banyak gitu. Ada enggak?
1: Enggak ada sih.
2: Belum ada sih Kak untuk saat ini.
0: Oke, jadi ini luar biasa sih sebenarnya ya, karena di situ memang betul-betul mengayomi, ya komunitas ini betul-betul mengayomi anak-anak muda agar cerdas gitu, agar kreatif gitu ya. Ini luar biasa. Tantangan tadi sudah gitu ya. Ini ada yang bertanya, boleh kita bacain dulu boleh nggak ya?
1: Boleh.
0: Ini darinya seseorang nih, dari 08-52-60-10 sekian. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nanya nih sama teman-teman komunitas Gesit Aceh, apakah pendidikan formal masih menjadi kunci utama kesuksesan di era sekarang? Pendidikan formal masih enggak? Itu pasti masih ya. Mungkin ada penjelasan, mungkin dari Safa dulu.
1: Gimana, boleh diulang sekali lagi? Nah,
0: apakah pendidikan formal itu masih menjadi kunci utama kesuksesan di era sekarang?
1: Pasti dong masih ya. Karena dari pendidikan itu, pendidikan formal yang kita belajar di sekolah kayak biasa tuh, itu kita kan juga belajar sama teman-teman. Itu juga termasuk bersosialisasi ya. Kayak kita ada jiwa-jiwa sosial kita.
0: Iya, jiwa-jiwa sosial.
1: Kalau misalnya cuma belajar yang kayak ngeles-les, les-les doang, itu kan ya kita belajar sendiri gitu.
0: Bisa gitu ya. Mungkin dari Bapi sendiri ada penambahan.
2: Kalau pendidikan formal itu penting karena kita juga butuh ijazah.
1: Iya, pasti.
2: Ijazah itu bisa bilang peluang kita.
1: Peluang untuk berkarir.
2: Iya, peluang untuk berkarir. Tapi selain pendidikan formal, kita juga butuh skill. Karena di dunia kerja nanti yang dilihat tuh bukan cuma selembar ijazah,
1: tapi juga skill juga kita,
2: skill
1: di dunia
2: kita
1: nyata.
2: Dan attitude kita di dalam dunia kerja itu bagaimana.
0: Jadi dengan adanya komunitas ini diasah dulu lah sebenarnya.
1: Ya,
0: ada pemulaan, ada polesan pertama gitu ya sebelum kita terjun ke dunia
2: sosial
0: kerja gitu ya. Aku setuju banget nih teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau bertanya boleh langsung aja, masih kita dukung partisipasinya, atau juga langsung bisa chat di channel YouTube RRI Banda Aceh. Mudah-mudahan nanti jawaban-jawabannya memuaskan, dan sangat memuaskan sih, benar banget ya, seperti Cifa, Safa dan juga Balkis katakan, pendidikan formalnya masih butuh, bukan hanya ijazah selembar kertas sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau tempat kerja dimanapun, tapi juga skill,
1: benar,
0: kemampuan public speaking. Kemampuan berpikir secara kritis, harus kreatif.
1: Kemampuan
0: juga.
1: Kemampuan problem solving juga perlu pastinya.
0: Setuju banget gitu ya. Oke. Kira-kira nih ya, khusus pribadi mungkin dari Safa sendiri nih, anak-anak muda zaman sekarang ini kan susah ditebak ya, bener ya, dengan gadgetnya. Bukan hanya anak muda, mungkin anak-anak masih sekolah menengah, sekolah dasar aja itu sibuk banget sama gadgetnya gitu ya.
1: Nggak
0: bisa jauh sama gadget. Itu gimana sih pemahaman mungkin apa menurut dari Safa sendiri tentang hal seperti ini gitu ya, untuk anak-anak itu yang mirisnya masa depannya kah, itu sebenarnya pemahaman ilmu yang apa harus diberikan untuk orang tuanya?
1: Itu kan pasti ya, semua, gak semua sih, beberapa anak tuh pasti lalai banget nih sama gadgetnya. Bener. Main-main game sampai tengah malam, sampai lupa waktu kadang-kadang.
0: Safa ada gak gitu?
1: Safa jujur gak, Safa fokus belajar juga. Jadi Safa gadget ini dipakai buat belajar, bukan buat main-main game sampai lupa waktu, enggak. Jadi untuk anak, pesan Safa untuk anak-anak Gen Z itu sih, jangan terlalu lalai ya, dan pengawasan orang tua juga paling penting nih untuk anak-anak zaman sekarang. Karena kalau misalnya anak-anak muda gak diawasin, anak-anak muda dari kecil nih, dari kecil gak diawasin, nanti pasti pas udah remaja kayak kami pasti bakal keterusan sampai bahkan mungkin sampai dewasa, sampai bisa main game juga. Jadi pengawasan dari orang tua tuh sangat-sangat penting ya untuk masa depan anak zaman sekarang gitu.
0: Oh, kalau boleh tahu, Syafa memang dari kecil memang dibatasi untuk gadget?
1: Dulu gak ada gadget.
0: Oh, memang belum gak dikasih belum, sama orang tua?
1: Belum dikasih.
0: Kalau untuk Baki sendiri gimana nih? Jujurlah padaku.
2: Kalau untuk media sosial ya, gadget. Nah, sebenarnya kan gadget itu ada sisi negatif dan sisi positifnya.
1: Iya, pasti.
2: Nah, jadi itu tergantung kitanya. Kita nih
0: bijak enggak gitu ya.
2: Kita gunakan gadgetnya itu buat apa? Nah, ada dari anak-anak sekarang itu main gamenya itu, gamenya tuh bermanfaat nih. Ya, ada gamenya
0: mencerdaskan otak gitu ya.
1: Ada
0: kan?
1: Ada game asal juga, otak gitu.
2: Tapi ada juga yang main HP-nya itu buat game, buat dia lalai gitu. Nah, sebenarnya pesan tuh orang tuanya tuh gimana orang tuanya harus bisa membatasi waktu anaknya, dan anaknya juga harus bisa membagi waktu. Kapan ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktu istirahat juga. Nah, jadi sebenarnya main HP itu gak salah, main gadget itu gak salah, cuman dibatasin lah waktu mainnya, biar nanti kalau udah dewasa dia tuh nggak kebawa arusnya tuh lalai gitu, jadi dia bisa membagi waktu dia.
1: Benar-benar.
0: Ya, ya. Ada nih anak-anak seperti masa kuliah gitu kan, dia mengatakan seperti ini, ketinggalan info nanti, ada nggak ketinggalan tren, nah, ketinggalan bla bla bla bla bla. Itu gimana nih pandangan dari Safa sendiri nih?
1: Kalau untuk ketinggalan ya, sekarang informasi cepat, dan Safa juga mendukung adanya teknologi itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita ya. Mau untuk anak kecil, mau untuk remaja, untuk orang dewasa sendiri, itu juga suatu hal yang penting gitu, informasi dari gadget. Cuman ya, informasi yang dari gadget itu juga gak sepenuhnya fakta dan kebenaran, pasti juga ada hoax-hoaxnya. Jadi itu penggunaan HP itu harus secara bijak sih, harus cross-check dulu sebelum menerima informasi. Terus juga jangan langsung diterima mentah-mentah informasi yang didapat.
0: Setuju banget, setuju banget ya, seperti Safa katakan, jangan langsung mentah-mentah menerima informasi-informasi dari media sosial, tapi lihat sumber yang sumber validnya ya, sumbernya dari mana gitu kan. Mungkin dari Balkis sendiri ada penambahan nih.
2: Kalau dari Balkis nih, Balkis nggak takut sebenarnya kok ketinggalan tren, karena nggak semua tren itu harus diikutin. Iya, jadi kita harus milih-milih juga ikut tren yang mana, takutnya trennya salah atau trennya ini kayak tiba-tiba bukan hoax sih, lebih ke nggak penting.
0: Nggak penting.
2: Ikut tren yang benar-benar info, misalnya kayak gini, trennya
0: apa? Contoh-contoh nih, contoh mungkin salah satu di sekolah mungkin ada tren lagi apa gitu ya kan. Terus
2: contoh gini, ini
0: takutnya nanti nggak ada temen gitu kalau nggak ikut ngetren gitu. Ada loh, nanti dibully gitu.
2: Kalau itu nggak ada.
0: Nggak ada ya, kalau di Aceh sendiri nggak ada ya, mudah-mudahan dijauhkan ya.
2: Karena gimana ya, kalau ketinggalan tren untuk zaman sekarang itu nggak mungkin. Karena HP itu pasti udah ada 24 jam di sekitar kita. Jadi kalau untuk ketinggalan tren, nanti tinggal search aja di Google, gimana nih tren untuk saat ini apa. Kita juga milih informasinya apa gitu. Tren ini bisa diikuti nih. Tapi kan untuk yang paling rame dan hampir ini mendekati Lebaran juga.
0: Ya, benar.
2: Ini kan tren fashion.
0: Benar-benar. Ya.
2: Apalagi yang bilang kayak nih, FOMO nih, dia lari pakai baju basket gitu. Itu kan sebenarnya nggak salah. Dia kan mau pakai baju basket gitu, ya biar mungkin itu doang baju dia pakai. Dia baru pulang basket, mungkin dia mau lari sekalian aja gitu. Jadi misal orang bilang, ih FOMO kali gitu, ya kan kenapa, emang kenapa gitu, itu urusan dia gitu
0: gitu ya. Jadi cuekin aja gitu, jangan berfokus bahwa enggak gaul, enggak diterima di kalangan kampus, di kalangan sekolah gara-gara enggak ikut tren, itu biarin aja, cuekin aja gitu ya. Oke, kira-kira di masa pendidikan saat ini yang ditempuh ya di SMK sendiri, ada enggak kendala-kendala hal yang dihadapi seperti itu di zaman digital yang luar biasa ini? Untuk Safa sendiri pribadi?
1: Kalau untuk Safa sendiri ya, yang untuk tren-tren gitu yang kayak Balkis bilang, Safa sendiri gak ada TikTok nih kak, gak ada TikTok, gak download TikTok. Karena selain kayak informasi yang didapat dari TikTok tuh, ya kebanyakan tren, joget-joget TikTok, terus velocity, itu kan Safa lebih baik menghindari ya. Jadi Safa untuk informasi paling dari Instagram, dari Twitter, dari Google sendiri. Kalau misalnya memang Safa penasaran, Safa juga bisa langsung nge-search di AI. Tapi Safa juga cross-check ya, kalau misalnya nge-search di AI, langsung Safa telan mentah-mentah juga. Jadi Safa kalau misalnya untuk informasi sih, kebetulan gak bakal ketinggalan. Gitu.
0: Luar biasa ya, ternyata memang harus bejak lah menggunakan media sosial, karena media sosial ini ada berdampak positif dan juga berdampak negatif bagi penggunanya. Cucut banget ya, senang banget. Oke, masih kita tunggu partisipasinya nih teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh langsung aja chat di channel TPRRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 08 1167 13926 ya. Gigi banget ya. Ada yang bertanya nih, mungkin bisa nih ya. Darinya Kak Lia yang ada di kawasan Galeri Kota Banda Aceh. Kakak, aku ingin bertanya nih sama kakak-kakak cantik yang ada di Pro 2. Aduh, tahu banget ya yang muda-muda gitu ya. Kak, bagaimana sih cara anak muda agar tetap percaya diri ya ketika mimpinya dianggap terlalu besar oleh orang lain? Ada nih. Gimana nih agar tetap pede? Mungkin gini, pas nongkrong-nongkrong, kamu mau jadi apa sih ini? Kok enggak tahu diri banget ini gitu. Gimana sih cara biar kita tuh enggak merasa minder gitu ya, percaya diri tetap gitu.
1: Boleh dari Safa?
0: Boleh Safa.
1: Jadi kalau misalnya untuk minder itu pasti lebih kayak gara-gara perkataan orang lain ya, buat kita minder, buat kita ngerasa kurang percaya diri, pasti gara-gara komentar negatif dari orang lain. Jadi kalau misalnya dari Safa sendiri sih, hajar aja. Semua kesempatan yang ada tuh dihajar aja. Jadi jangan pernah ngerasa takut gagal, terus coba hal baru. Jangan pernah ngerasa kalau misalnya kita tuh gak bisa, karena kalau kita gak coba, gimana kita tahu kita bisa berhasil atau enggak. Kita orang kita gak pernah coba sama sekali, gimana kita tahu ke depannya kita bakal berhasil atau enggak, ya kan?
0: Benar, setuju.
1: Jadi kalau misalnya menurut Safa sih, orang-orang yang kurang percaya diri itu coba mindsetnya diubah, coba aja, semua kesempatan yang datang langsung dihajar, langsung sikat aja semua kesempatan yang ada, terus juga ikut kegiatan banyak, itu karena ikut-ikut kegiatan gitu juga selain buat diri kita ngerasa percaya diri, kita juga ngerasa kalau kita tuh diterima loh di banyak orang, di banyak organisasi.

0: dan kamu enggak, kamu yang udah ngerendahin aku bakal jauh tertinggal. Nah, jadi dia menghina kita karena mimpi kita terlalu besar. Nah, jadi jadiin hinaan dia tuh sebagai motivation kita, buat kita ngebuktiin kalau sama dia kok kita tuh lebih bisa. Nah, Balkis juga di waktu training kemarin ada yang gitu kak soalnya.
1: Iya,
0: ada yang bilang buat teman Balkis ini kayak gini, gimana ya bilangnya, rumput secret aja lebih tinggi jabatannya dari kamu. Kenapa kamu masih nge-stuck di situ? Ah, lemah kali kamu, kayak gitu. Terus akhirnya itu jadi motivation buat dia. Jadi akhirnya kami ikut training bareng kemarin. Jadi kayak dia jadiin itu dan dia buktiin ke yang hina dia itu kalau dia sekarang udah jadi ketua umum, Kak. Jadi ketua umum di PDPI Lok Semame.
1: Masya Allah, dia tunjukin skillnya ya kan. Bahkan kalau kita katakan ya, kalau kita dapat kritikan-kritikan yang membangun, itulah yang bisa membangkitkan kita semangat ya, untuk berubah, untuk maju, untuk lebih dari apa yang dikatakan gitu ya. Ini menarik sekali ya. Mungkin ada tambahan nih apa sendiri nih pribadi ini mungkin.
2: Kalau untuk pribadi, kalau diremehkan soal mimpi besar ya, Safa sendiri punya mimpi besar, besar banget mimpi Safa. Tapi ya kalau misalnya untuk diremehin, ya omongan mereka tuh gak ada apa-apanya di hidup Safa. Safa tetap fokus sama diri Safa sendiri, Safa tetap fokus ngejar mimpi Safa yang katanya diremehin itu, yang mereka remehin. Ya mereka remehin mimpi Safa, sedangkan Safa terus berkembang, terus berproses untuk kejar mimpi Safa gitu. Jadi Safa gak peduli sih dengan omongan yang
1: orang gitu ya. Oke, ini luar biasa nih teman Prodoa ya, dimana juga omongan orang. Kak Lia yang sudah bertanya tadi, terima kasih, gimana sih cara menghadapi omongan orang gitu ya, dalam capaian mimpi kita yang terlalu besar dan rendah di mata orang gitu ya. Jadi jangan merasa insecure, tapi harus tetap semangat, buktikan sama dia bahwa bisa gitu ya kan. Kalau sudah dibuktikan ya baru gitu ya kan, tunjukkan gitu ya kan. Oke, masih kita tunggu partisipasinya nih teman Prodoa tentang anak muda, pendidikan dan mimpi besar yang luar biasa. Siapa mungkin bagi spill dong, gimana sih cara ya agar seseorang itu di kemudian hari itu bisa menjadi seorang leader. Kayak salah satu kan ini juga jadi OSIS ya, walaupun wakil gitu ya, dan menjadi seorang pemimpin itu gimana sih caranya, kiat-kiatnya apa yang harus dihadapi, apa yang harus diterapkan oleh anak-anak muda.
2: Kalau untuk menjadi seorang pemimpin nih kak, kalau untuk menjadi seorang pemimpin pastinya kita harus belajar punya jiwa kepemimpinan, terus juga belajar memahami satu sama lain, terus juga inisiasi, inisiatif, terus juga harus belajar soal time management juga. Jadi semua hal itu penting, terus juga hal beradaptasi kepada orang-orang lain juga itu penting. Jadi kalau untuk belajar tentang menjadi leader, kita yang pertama harus siapin diri dulu sih. Kalau diri kita udah siap jadi pemimpin, otomatis nanti kedepannya bakal jalan sendiri sesuai yang kita inginin.
1: Jadi memang harus dicetak dari sekarang ya?
2: Iya, harus berarti dicetak.
1: Bukan berarti gini ya, ala ikutin arus aja kalau harus di rumah gitu.
0: No, itu gak bisa.
2: Itu gak bisa, itu gak bisa.
1: Jadi harus dari sekarang gitu?
2: Iya, harus mulai. Semuanya harus start.
1: Siapa
2: dulu.
1: Serius nih? Pantesan kakak gagal terus ya.
2: Harus start dulu kak.
1: Ini ya, ternyata ya memang harus start dulu ya. Start yang paling utama apa sih yang harus diterapkan? Ini mungkin Balkis bisa tambahin.
0: Gini, untuk menjadi seorang leader tuh kan kita nggak mesti harus jadi hebat dulu.
2: Iya,
0: jadi leader tuh kita
2: bisa mulai dari hal-hal
0: kita
2: kecil.
0: Kita tuh harus dari hal-hal kecil seperti kayak kita tuh bertanggung jawab.
1: Ya benar. Setuju.
0: Nah, terus kita tuh harus disiplin. Gimana caranya seorang pemimpin dia nggak disiplin? Kan nggak mungkin juga. Jadi kita harus disiplin dengan diri kita dan waktu kita. Kemudian itu kita harus bisa belajar mendengar pendapat orang lain.
1: Oh iya, benar-benar aku setuju banget tuh. Jadi jangan hasilnya gimana ya, jangan hanya apa yang ada di pikiran dia gitu, punya orang enggak salah semua gitu, enggak boleh gitu ya.
0: Enggak boleh, enggak boleh egois.
1: Benar-benar.
0: Jadi kita harus dengar pendapat orang lain. Terus ya mental kita harus kuat.
2: Harus kuat kalau

0: Organisasi ya. Mental harus kuat sih.
1: Karena bisa aja kita tuh diomongin sama bawahan kita nanti. Misalnya kayak ketua kita tuh kayak gini. Jadi kita sebagai ketua udah biasa.
0: Gitu.
1: Kita juga harus siap menerima kritik dan saran dari bawahan kita gitu.
2: Nyatanya harus bijak-bijak lah. Jadi ya. Pemimpin itu nggak mudah gitu. Pasti ada istilahnya jatuh bangun juga.
0: Iya
2: gitu.
0: Benar.
2: Bener, aku setuju banget tadi ya. Seperti Balkis katakan, menjadi seorang pemimpin itu juga harus tanggung jawab, karena pemimpin itu ada role model untuk bawahannya.
0: Gitu.
2: Kalau pemimpin sendiri manajemen waktunya susah gitu ya kan, maksudnya kurang disiplin, nggak tanggung jawab, gimana anak buahnya gitu ya. Pemimpin itu kan mencerminkan anak-anak buahnya juga. Ih, setuju.
0: Iya.
2: Oke, teman perdua, masih kita tunggu partisipasinya. Mengenai waktu ada 2 menit lagi nih ya, sebelum statement closing Safa dan juga Balkis di kesempatan hari ini. Tantangan besar sudah ya, pengalaman-pengalaman yang paling menarik mungkin bisa diceritain dari Safa dulu selama ada di komunitas Gesit ini sendiri. Pengalamannya sangat menarik yang nggak bisa dilupakan kali ya.
0: Pengalaman yang paling menarik itu sih yang pas kami diskusi, kami bekerja sama. Itu tuh kayak kami benar-benar, kalau misalnya kerja sama kan kita pasti bisa ngetahui karakter-karakter orang kan.
2: Bener.
0: Jadi di situ kayak benar-benar kami kayak keluarga, kami diskusi satu sama lain, terus juga senang juga bisa bertukar ide pikiran sama orang lain. Jadi pendapatnya tuh bukan dari kita doang, tapi pendapat dari teman-teman yang lain juga sama gitu.
2: Iya, setuju banget sih.
0: Iya.
2: Mungkin jadi pengalaman yang menarik berarti itu ya.
0: Iya.
2: Bisa membaca karakter orang gitu
0: lain,
2: ya.
0: Iya.
2: Pas waktu lagi diskusi gitu ya.
0: Ada teman-teman dari berbagai itu juga ya.
2: Daerah.
0: Dari berbagai
2: sekolah.
0: Latar belakang, dari sekolah gitu. Jadi seru lah.
2: Gitu ya. Kalau untuk Balkis sendiri gimana nih?
1: Kok pengalaman terseru menurut Balkis itu di waktu kami itu kena hukuman nih kak.
2: Ada ya? Oh gitu ya?
1: Jadi ini sebelum Safa masuk nih. Jadi waktu itu kami kena hukuman karena apa ya, waktu itu telat nih. Telat mengumpulkan tugas. Jadi kena hukumannya kami disuruh ngeresum buku. Jadi bukunya itu kira-kira 2000 lembar.
2: Wow. Jadi ini berdua sama Safa? Gak sendiri aja?
1: Iya, ini waktu angkatan depan. Terus jadi waktu itu resumnya itu kan banyak bukunya kak. Jadi kami itu rame, berapa ya, ada 12 orang nih. Selama di 12 orang itu kayak gimana cara kita nih bisa kayak ngeresumen semua buku ini dari 2000 lembar itu, gimana nih caranya. Nah jadi kami bagi-bagi tugas. Kamu ambil bab yang ini. Jadi nanti udah diambil inti poin dari babnya itu baru digabungin. Jadi rangkumannya apa. Nah di situ terciptanya kerjasama menurut Balkis. Di situ seru kali karena kayak dari yang awalnya kayaknya kurang kompak kayak gitu. Jadi kayak pas ada hukuman kayak gitu tuh kami kompak semua gitu kak.
2: Itu yang paling menarik ya. Jadi pertama pas masuk cuek-cuek bebek, kamu-kamu, aku-aku gitu. Pas ada hukuman, yuk sama-sama. Jadi disitulah proses kebersamaan gitu ya. Keren banget. Aku
0: paling utama kerjasama ya.
2: Ini seru banget sih sebenarnya. Aku suka banget kegiatan-kegiatan seperti ini, positif banget sebenarnya ya. Jadi bisa memecahkan masalah dengan bersama-sama gitu ya. Baik, mengingat waktu sudah di penghujung, apa yang ingin disampaikan dengan tema kita di hari ini? Safa dulu, anak muda, pendidikan, dan mimpi besar. Khusus buat kalau muda ini di rumah.
0: Pesan untuk Safa. Pesan dari Safa tuh, jangan takut bermimpi besar. Walaupun berasal dari tempat yang sederhana nih. Jadi anak muda Aceh punya banyak potensi. Tinggal bagaimana kita terus belajar, terus berkembang, terus membuka relasi, berani mengambil kesempatan. Karena masa depan gak datang sendiri, tapi dibangun dari kita, dimulai dari kita. Jadi kita harus berani memulai. The start is always to be started. Jadi harus mulai, semuanya harus dimulai dengan mulai.
2: Mulai
0: harus
2: gitu
0: berani
2: ya.
0: coba.
2: Jangan
0: harus
2: malu,
0: berani
2: malu.
0: Hajar.
2: Benar, setuju banget. Mungkin Balkis, silakan statement closing untuk kita di hari ini.
1: Nah kalau untuk Balkis sendiri, pesan untuk anak muda sekarang itu, yang pertama jangan takut untuk mulai, karena kalau kita nggak mulai kita nggak bakal tahu ke depannya itu kita bagaimana. Nah yang kedua itu jangan pernah takut gagal.
2: Setuju
1: ya, karena kegagalan itu penting dalam sebuah proses. Bahkan seorang pencipta Canva yang udah terkenal sebagai tempat yang buat-buat dokumen Canva sendiri itu kan udah terkenal banget aplikasinya.
0: Iya, benar. Aplikasi edit.
1: Aplikasi editor gitu. Nah, jadi 99 kali dia mencoba, dia gagal. Dan di ke-100 kalinya barulah terciptanya Canva yang mendunia sampai sekarang ini. Nah, ya, kemudian ini orang bilang kayak gini, kamu mah enak, kamu banyak uang, jadi gampang, apa-apa gampang. Padahal enggak juga. Kenapa? Karena sekarang itu udah aksesnya itu udah luas, peluang banyak, beasiswa ada. Kalau kita mau, tanpa kita jadi orang kaya, misalnya kita kurang modal nih, nah itu pun kita bisa jadi sukses. Nah, dengan kita harus cari relasi, kita harus punya banyak pengalaman, dan kita harus cari beasiswa. Jadi jangan pernah takut untuk mulai, jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan takut diremehin sama orang lain.
2: Baik, luar biasa nih masukan-masukannya. Ingat, kebiasaan itu gak selalu benar, namun kebenaran itu yang perlu dibiasakan. Setuju ya? Baik, terima kasih untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada dan terus stay tune. Demikian perbincangan kita bersama Safa dan juga Balkis selaku sahabat Gesit Aceh tentang anak muda, pendidikan, dan mimpi besar. Apa yang disampaikan di hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kamu terapkan agar menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Trik tips sudah dibagikan tadi sama Salva dan Balkis ya. Mudah-mudahan bisa kamu terapkan. Mudah-mudahan kamu juga akan menjadi orang yang sukses seperti Salva dan Balkis yang ada di kesempatan Pro 2 hari ini ya. Nah, untuk terima kasih juga untuk seseorang yang sudah bertanya dan juga ada Kak Lia tadi. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi memuaskan ya. Boleh bagi dong Instagramnya komunitas sahabat ke sini.
0: Belum ada.
2: Nanti kita, yang pastinya kita tunggu ke depan pasti ada ya, karena akan mencetak generasi-generasi penerus yang emas ya, generasi emas Indonesia ya pastinya ya. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagi cerita dan ceria, cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tau ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi kupilihkan di hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya selalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih katanya untuk kesehatan. Bener banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga, kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya teman Pro 2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang, dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh termasuk pusing, tremor, psikosis, atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke, untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke, dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa Bu.
5: Oh, terima kasih Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu. Kembali informasi kuhadirkan buat kamu semuanya. Ada beberapa khasiat dari air rebusan daun pandan, campur jahe dan serai, jangan lupa ya, agar lebih nikmat. Jika ingin mengkonsumsi aromanya langsung, caranya mudah banget loh. Cukup dengan meminum rebusannya, bersihkan daun pandan, buat simpulnya 8-10 helai daun pandan, rebus dalam panci selama 10 menit, lalu didihkan selama 5 menit dalam air tambahan jahe dan serai untuk menambah rasa dalam rebusan air daun pandan ya. Dan ada beberapa khasiat loh sebenarnya jika kita rutin meminum yang namanya air daun pandan campur serai dan juga campur jahe. Yang pertama itu anti nyeri. Nah, itu kan misalnya kita punya goresan-goresan atau punya cedera gitu ya, dengan konsumsi itu insya Allah nyerinya akan sedikit berkurang. Detoksifikasi, karena daun pandan ini kan dalam sehari-hari bisa membantu hati untuk melakukan detoksifikasi gitu ya. Pandan itu juga membantu mengeluarkan racun dan zat yang tidak sehat dari hati dan tubuh. Oke, untuk yang terakhir, atur gula darah. Jadi aman banget ya. Ini sudah ada penelitian loh dari Thailand, diterbitkan pada tahun 2015 katanya. Minum minuman ekstra pandan membantu orang menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi bagus banget kan buat kamu, cocok ini untuk seduhan daun pandan, jahe plus serai untuk menikmati dan juga untuk dapat sehatnya. Demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Teman terbaik kamu.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Tapi udah verified, mulai dari berita nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة قاطع tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Mampro 2 di manapun Anda berada. Tiba waktu kami kumandangi seruan azan Isya untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

الله

لا يدخل الجنة خض ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Wih, keren banget. Teman Pro 2 di manapun Anda berada, baru saya kita ngomong mengenai seruan ajian Isya ya, untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saat ini pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Coba kita hadirkan program musik live chat ya, langsung dari RRI Pro 2 Jakarta untuk malam hari ini, yang menghadirkan bintang tamu kita yaitu Mahen, yang akan menemani suasana kita hingga 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di program Madura RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: rri.co.id Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Halo. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pinnya apa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahed, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahed. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: urusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak nama, baru kenalan banget lah.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga udah berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan?
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya, masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30 Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget kan, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oke, oh, ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan apa? Ini?
0: Bulan betul. Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahini si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum udah tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa bener. Jadi kayak apa nih yang salah mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya apa yang harus dilakuin ya
0: gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya
1: walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya
0: betul. Ya namanya juga perjalanan seseorang gitu kan kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan benar-benar tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada. Enggak
0: ada abangku. Gak ya. Gak ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin Menyala ini kayak loh ini Mahen jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak dulu aja cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu
0: biar orang tuh kayak pikir loh ini Mahen
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro dua. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover
1: berarti ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya
1: hampir. Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayak gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagi nih gitu-gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay,
1: gitu ya. Jadi
0: okay,
1: tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1,5 jam. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu kan, ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini, gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak
0: oke.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak
0: iya, benar.
1: Bisa nih.
0: Benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama single-nya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi, kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala. Music Life Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT ya, mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lo nikah pengen kayak,

0: mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
1: Cokin benar banget. Benar, punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
0: Iya. Kalau lu gak punya pacar tapi kan lu tetap punya Mini Cooper.
1: Ah gitu itu sih. Dia
0: sih? Iya, gak iya, harus bener punya pacar dulu buat flexingin
1: nah, Mini Cooper lu. Nah itu benar. Santai aja bro aja. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
0: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya ya ya udah kan dikasih.
1: Benar-benar. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga. Tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
0: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di nah, tempat yang lu gak duga-duga.
1: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut gue jatuh cinta lagi?
0: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, okay, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
1: Oh, iya
0: mulai
1: sih,
0: mulai awalnya gimana? Yeah. Kok, kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya nggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap okay awal ya. Jadi
1: bener.
0: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Yeah. Yeah. Itu kayak gak takut, tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
1: Bener
0: kayak,
1: sih.
0: Ini dia gak ya orangnya?
1: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
0: Yeah.
1: Lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
0: Aduh, gitu kan? Backnya sama gue air lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Yeah,
1: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
0: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
1: pesan. Gokil, gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
0: Ini agak sedikit menyimpang dikit, okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
1: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
0: Oke.
1: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
0: Gue lupa lagi.
1: Lupa ya?
0: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Enggak, okay. Bentar dulu.
1: Apa?
0: Kenapa sih Kwanza masuk orang dia ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
1: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
0: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa okay dia?
1: Oh iya, yeah, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
0: Yakin. Kalau bagus juara.
1: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
0: Oke.
1: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
0: Padel.
1: Oh iya, really?
0: Itu first thing first. Gitu.
1: Kalau padel sama bola.
0: Bola lagi gue.
1: Bola ya.
0: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
1: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
0: Nggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mengutin bola sendirinya juga capek.
1: Iya sih, si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
0: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
1: Oke, okay, why? Kenapa?
0: Star syndrome gue. Kesel banget.
1: Kesel banget ya.
0: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
1: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
0: bisa apa namanya?
1: Menciptakan lagi.
0: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay emosi di orang-orang sekitar lah.
1: Yeah, itu
0: menyebalkan soalnya jujur. Tapi
1: oh, yeah,
0: kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
1: Kerasa ya akhirnya ya.
0: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak
1: okay,
0: udah nggak apa-apa.
1: Iya,
0: gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome sih gue sih.
1: Kayaknya
0: itu gue gak bisa mungkirin tuh, karena emang enak kalau di,
1: iya sih,
0: di
1: kasih lu spotlight gitu kan.
0: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
1: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
0: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
1: Bener.

0: Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh, iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, maaf.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: gitu. Benar. Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi okay. Ya itu.
0: Alright, alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lo jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lo punya mesin waktu, kira-kira lo mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen,
0: pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lama.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena nggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu right. Lu nggak apa-apa gitu lu nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran.
0: Iya, yeah, jadi nggak usah berlarut-larut lah ya, nggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di Menyalanya ya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A, bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini, kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic, bentar, pulang, saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu nonton gue lah, teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apalan lirik, dia beginiin lirik ke gue.
0: Gue serius?
1: Soalnya gue gini nanya,
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih,
0: Mbak. Eh, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sabar-sabar dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kayaknya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita dikasih iya, manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jadi jangan contohnya dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak. Iya, woi, udah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya enggak usah take ulang, enggak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya. Lu bikin itu enggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti. Gue yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya Viko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ada.
1: Berarti
0: lagi.
1: Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah yang terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam.
0: Yeah.
1: Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa. Yuk ya, berangkat.
0: Ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes,
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh, harus
0: iya,
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya, bener.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, bang, kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke
0: yes
1: sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi
0: nah,
1: semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga gak apa. Bener gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gue. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener.
1: Sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Main tuh masih ada.
0: Gitu. Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu
1: yeah,
0: dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar. Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting.
0: Okay.
1: Tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucu gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyalanya
1: tuh gimana. Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Ya. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Edit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye,
0: ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah, Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Dan saat ini pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat ya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Dan teman Pro 2, kami akan hadirkan info-info aktual ya untuk menemani suasana malam kita semua. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti diberitakan ya dari PD. Mengacu pada pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, PD mencatat puluhan rumah rusak disapu angin kencang yang terjadi pada Rabu 20 Mei 2026. Rumah rusak pada atap tersebar di 8 kecamatan akibat cuaca buruk yang melanda wilayah sebagian wilayah Aceh pada Rabu 20 Mei kemarin. Dan 8 rumah rusak atap di Kecamatan Pidi adalah Kota Sigli, Simpang 3, Kembang Tanjung, Glumpang Baru, Indrajaya, Gelima, Gerongrong, dan Muara 3 Lawung. Dan sekitar 29 rumah rusak pada atap akibat diterbang angin dan pohon tumbang. Dan juga rumah tersebut tersebar di beberapa kecamatan menurut informasi dari Kalak BPBD Pidi Muhammad Rabiul ST kepada Serambi pada hari Jumat. Yang menyebutkan laporan diterima dari Simpang 3, 5 rusak terdiri dari 3 rumah milik Hendra Saputra, Ilhan dan Topik, warga Kampung Pekan Tuha, dan selanjutnya rumah milik Salamah dan juga Abdurrahman yang berada di wilayah Ujung Baru. Dan juga beberapa kecamatan Kembang Tanjung juga mengalami rusak rumah. Dan kata Rabiul juga di Kecamatan Delima tercatat 3 atap bangunan rusak tampak akibat angin kencang. Dan juga beberapa di daerah lainnya juga mengalami. Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana juga menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada warga yang berdampak bencana angin puting beliung di Kecamatan Kota Sigli pada hari Kamis 21 Mei kemarin. Bantuan ini diserahkan di Kampung Lampuh Krut. Penyerahan itu turut didampingi beberapa Forkopinda dan juga hadir Geci Kampung Lampuh Krut Alodin dan Geci Kampung Menasah Pekan Haja Yustri. Dan Kapolres PD juga mengatakan bantuan ini disalurkan merupakan wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat yang terkena musibah. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hanya di RRI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Cemaan Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali suasana malam kamu dengan menghadirkan informasi. Info kali ini seperti diberitakan, perusahaan listrik negara PLN menginformasikan penyebab pemadaman listrik berskala besar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat malam. Gangguan ini menyebabkan blackout di beberapa provinsi termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau. General Manager PLN UID Sumatera Barat Arjun Karim menjelaskan bahwa pemadaman dipicu oleh terpisahnya sistem kelistrikan Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah. Kondisi tersebut terjadi setelah gangguan pada jaringan transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur RAM Rumai Muara Bungo. Kronologi gangguan menurut penjelasan PLN, gangguan mulai terdeteksi sekitar pukul 18.44 sore tadi waktu Indonesia Barat. Pada saat itu sistem transmisi 275 kV Rumai Muara Muara Bungo mengalami gangguan teknis yang menyebabkan aliran listrik antara subsistem di Sumatera terputus. Akibat terputusnya jalur transmisi utama tersebut, sistem kelistrikan di beberapa bagian utara kehilangan stabilitas dan akhirnya mengalami pemadaman total atau blackout. Jalur Rumai Muara Bungo sendirinya merupakan bagian penting dari jaringan interkoneksi Sumatera yang menghubungkan beberapa pusat, pembangkit, dan gardu induk di wilayah tengah dan utara pulau. Gangguan ini juga berdampak langsung pada padamnya listrik di sejumlah daerah besar di Sumatera bagian utara dan tengah. Beberapa wilayah lainnya seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Di sejumlah kota, pemadaman ini dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat mulai dari layanan publik, kegiatan usaha hingga transportasi dan juga komunikasi. Beberapa daerah juga mengalami gangguan jaringan internet dan antrian panjang di fasilitas yang beroperasi dengan generator cadangan. Gangguan ini PLN menyebutkan sumber gangguan tidak hanya berasal dari jalur transmisi, tetapi juga berdampak pada sistem gardu induk pembangkit yang ikut terganggu akibat ketidakseimbangan beban listrik setelah pemisahan sistem. PLN saat ini melakukan langkah pemulihan atau recovery sistem secara bertahap dan proses ini dilakukan dengan menormalkan kembali jaringan transmisi, menghidupkan unit pembangkit secara bertahap, serta menstabilkan beban listrik antar wilayah. PLN memperkirakan pemulihan sistem membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam tergantung kondisi teknis di lapangan serta stabilitas jaringan setelah proses penyalaan kembali. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda ya. Nantinya kami akan hadirkan kembali info-info yang lain. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Jangan

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini tanggal 23 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

الحمد لله القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. حاضرين حاضرات، muslimin muslimat, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam halaqah yang sangat mulia setelah kita melakukan salat subuh berjamaah. Karena di antara ibadah yang menyebabkan kita terhindar daripada sifat munafik, yaitu ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ataupun ibadah salat subuh, ada dua salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Yang pertama adalah salat Aisyah dan yang kedua adalah salat subuh. Asqalus salah 'alal munafik al-Aisyah wal fajar. Dua salat yang paling berat ke atas orang-orang munafik itulah salat subuh dan salat Aisyah. Dan terus kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita daripada sifat-sifat munafik. Allahumma tahhir, ya Allah bersihkanlah qalbi, hatiku, minan nifaq, daripada sifat-sifat munafik. Dan ada juga doa orang-orang tua kita dulu, setiap mereka berwudu dan setiap anggota wudu yang dibasuh, tiap-tiap anggota wudu yang gerah nyana doa orang Cikdanyo. Ada doanya semenjak daripada basuh tangan, basuh wajah, basuh kepala, basuh telinga, bandum na doa. Ada satu doa ketika kita membasuh kaki kiri, wate tarah akiwi nyanna doa ji. Apa doa ji? Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami 'anil sirat yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ketika kita membasuh kaki kiri. Kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada tergelincir kakiku ketika melewati siratal mustaqim. Yang mana pada hari itu orang-orang munafik akan tergelincir kakinya. Orang-orang munafik itu tidak akan bisa melewati siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim nyan han lewat bagi ureng-ureng munafik. Apalagi munafik hakikat. Munafik hakikat, ibu-ibu, ayah-ayah, sebenarnya dia memang bukan Islam. Orang munafik, kalau dikatakan munafik, itu bukan orang Islam, tapi dia kafir. Cuma menyembunyikan kekafirannya. Gepusom kafir, gepudu Islam, seolah-olah dia itu Islam, padahal bukan Islam. Dan itu yang tahu hanya Allah dan Rasul. Bahkan ketika masa Nabi dan masa sahabat, sahabat enggak tahu bahwa itu orang munafik. Yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Rasul. Kapan ketahuannya? Ketika Allah memberikan wahyu, ketika Rasul memberikan statement, keterangan bahwa ini orang munafik.
Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak tergolong kepada orang munafik. Iya, memang kita bukan orang kafir. Kita orang Islam, mukmin sebenarnya, dan enggak pernah kita sembunyikan kekafiran kita. Karena memang kita bukan orang kafir. Nah, tetapi ingat bahwa yang disebut munafik akhir zaman itulah ciri-ciri, sifat, karakter. Sifat munafiknya kan, nah kadang-kadang bertanya. Tanyakan munafik, tapi sifat munafik. Nah, untuk membersihkan sifat itu, maka doa banyak-banyak. Boleh mudoa. Termasuk ketika kita berwudu, ketika membasuh kaki kiri, berdoalah Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami 'ala sirat yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita mencoba membahas ada 4 tanzih. Apa itu tanzih? Ada 4 dasar tanzih bagi Allah. Tanzih artinya bersih, suci. Ada 4 sifat yang mana sifat itu sebenarnya sifat makhluk, nah, bukan sifat Allah. Cuma terkadang karena kita makhluk selalu membawa barometer kita kepada Tuhan, dan itu salah. Selalu membawa pikiran kita kepada ilmu Tuhan. Maka dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, ini sangat ditekankan supaya kita harus selalu mencoba menghilangkan, membersihkan sesuatu yang kurang bagi Allah, sesuatu yang tidak sempurna bagi Allah. Maka dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 4 dasar tanzih bagi Allah yang harus kita bersihkan, yang harus kita hilangkan. Tidak ada itu, enggak boleh. Apa 4 itu? Yang pertama adalah Allah itu tidak berbentuk. Ya. Yang pertama, Allah tidak berbentuk. Bersih Allah daripada sifat bentuk. Bersih Allah daripada sifat berjisim, berbokok. Allah kita nyong. Kita berbentuk. Alam berbentuk. Lat batat kaya batai berbentuk. Nyan payah pegleh bak ulai gedanya. Hilangkan itu dari kepala kita. Selagi masih kita bayangkan, selagi masih bisa kita ingat, selagi masih kita bisa perumpamakan, maka itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah yang kita sembah. Nah, tapi itu adalah pikiran kita, pikiran kuta danyo. Maka dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, pikiran kuta nyan payah boh. Kiban cara taboh pikiran kotor itu, yaitu kita harus ketahui, harus belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang nyampun lah, yang pertama, tidak berbentuk, Allah tidak berbentuk, tidak berjisim. Makanya di antara aliran sesat itu aliran disebut dengan mujassimah. Mereka-mereka yang menganggap Allah itu berbentuk besar, kecil, kurus, pendek, melangkah. Itu bentuk, enggak ada sama Tuhan itu. Itu bersihkan dalam kepala kita itu. Dalam ayat disebut laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Dan banyak orang menafsirkan ayat ini seolah-olah Allah punya bentuk. Allah begini, manusia begini, tapi enggak sama. Ini juga salah. Allah enggak punya bentuk. Nah, itu dia. Maka ulama-ulama ketika menafsirkan ayat ini, ketika dibahas laisa kamitslihi syai'un, itu kaf dalam kamitslihi itu dikatakan kaf
ziyadah, kaf lebih, karena kaf itu bermakna misil, bentuk, contoh. Seolah-olah nanti kita gambarkan, begini contoh Allah, begini contoh Tuhan, begini manusia, dan ini tidak sama dengan ini, nyo salah. Itu keliru. Bagaimana juga tafsirannya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Tuhan itu. Tidak ada bandingan bagi Tuhan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Hana menyebut dalam bahasa Aceh, hana yang sekupu, nah sekupu, hana yang sebanding. Hana yang selari, ini bahasa Malaysia, selari, selaras. Hana yang sebanding. Tidak ada. Bagaimana juga? Wallahu alam. Nyamba. Nyamba ya boh. Waktu ini baca ayat,

0: kena pujut tanya. Wati Allah kena pujut Aceh. Wati Allah kena pujut langit.
1: Jadilah. Kau lakan nyan.
0: Nyan payah bahnya sifatnya. Maka pembahasan luas wati taplah ayatnya. Di antara di dalam surah Yasin. Nyata baca tafsir. Nyan luas tak wati geplah. Kun saya kun. Jadilah. Maka jadi. Untuk sepengetahuan kita, supaya kita paham, maka diceritakanlah dengan bahasa kita. Tapi bukan begitu gambaran Tuhan, bukan begitu sifat Allah. Nyalanya. Jadi apapun yang berbentuk pemantang yang sama lagi tanyo, pemantang yang sama lagi perangui tanyo, yang sama dengan karakter kita dalam kehidupan kita, itu bukan pencipta alam, itu bukan Tuhan. Yang pikiran kita yang bermain tuh. Yang pertama, tidak ada yang sama dengan Tuhan, dan Tuhan Allah tidak berbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat tanzih yang kedua harus kita bersihkan dalam diri kita ketika kita mengatakan Ar-Rahman ala arsyis tawa ataupun summastawa alal ars. Ini banyak sekali orang-orang menafsirkan seolah-olah Tuhan di langit, seolah-olah Tuhan bertempat, tempatnya aras, tempatnya langit. Salah. Nyan payah bahaju pikirannya. Oh, ada ayat yang mengatakan seperti itu. Bukan begitu pengertiannya, dan itu dijelaskan oleh ulama. Ada hadis jariyah tentang Nabi bertanya kepada budak itu di mana Tuhan. Dia jawab di langit. Bukan itu masalahnya. Tanyan. Ketika itu seorang budak yang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Dia bukan sedang mengajarkan ilmu tauhid. Dia bukan sedang mengatakan akidah. Bukan. Tetapi ketika itu supaya sah imannya. Karena seorang budak baru bisa dimerdekakan, dia mesti mukmin. Di antara bentuk pengujian, tes bahwa dia itu mukmin, maka gebaba Nabi, maka Nabi gedanyong. Ketika Nabi sudah mengakui dia beriman, dia sudah sah secara ilmu fikih, dia sudah sah orang beriman. Becaudali bak budak, bukan hamba sahaya, dia bukan bukan pelajar, bukan apalagi ulama, apalagi makam-makam sahabat, bukan. Yang salah. Nah, maka yang kedua itu, Allah tidak bertempat, itu buangkan, buang dari pikiran kita. Apalagi kita bayangkan Allah bersemedi, duduk. Enggak pernah ulama-ulama menafsirkan makna istawa duduk, enggak ada. Enggak pernah ulama-ulama salaf, sahabat, para tabi'in, memberi pelajaran tentang kedudukan Tuhan. Enggak ada. Tidak bertempat Tuhan. Di mana juga? Wallahu a'lam. Tidak berarah. Apakah kanan, kiri? Enggak. Kalau kita kan beda. Bapak ini sebelah kanan saya, bapak ini sebelah kiri saya. Ketika saya sebelah kanan, sebelah kiri enggak ada. Enggak nampak. Ketika nampak sebelah kiri, kanan enggak ada. Tuhan enggak ada. Tuhan dimanapun kita, Tuhan tahu. Dimanapun kamu berada, aina matakunu, fasamma wajhullah. Kan begitu ayatnya. Dimanapun kamu berada, di situ zat-zat Tuhan. Di mana di situ? Hanahinan, bahanahinan yang keinginan Tuhan. Hanya bahasa tauhid urunya munah. Pak Tuhan. Dikutkan. Dilikutkan. Di atas bukan. Bawah bukan. Di mana juga? Di situ. Enggak ada di situ. Di tempat enggak ada di situ. Di situlah Tuhan. Ya. Bahasa tauhid urung jamun. Nah, tinggal lun wate Abu Kemala menjelaskan ilmu tauhid. Abu Kemala urung Aceh tinggal di Medan, meninggal di Medan. Nah, begitu. Jadi Tuhan tidak bertempat. Jangan pernah bayangkan Tuhan seperti kita duduk, enggak ada. Nah, maka salah satu sesat akidah Ibnu Taimiyah begitu. Maka beliau dipenjara karena menentang dengan ulama-ulama pada masanya. Itu yang kedua.

0: Tuhan tidak berarah.
1: Ah, itu dia.
0: Tidak ada arah. Jihad tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang arah Tuhan di mana. Kita berarah. Nah, saya tinggal di sana, Alunaga, ujung Banda Aceh, arah. Nah, Bapak tinggal di sini, Kampung Baru, itu arah. Tuhan, Hana. Nah, yang ketiga. Dan yang keempat, Allah ataupun Tuhan kita tidak dilewati ruang dan waktu. Anda perlewati. Wate 20 per jam, nyan wate tanya. Waktu makhluk. Waktu itu juga ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah. Dan Allah tidak pernah berhajat. Tidak pernah memerlukan kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Maka dengan demikian hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencoba membersihkan dalam pikiran kita sifat-sifat yang tercela sama Tuhan, yang bisa menurunkan derajat Tuhan, maka dengan demikian insyaallah hati kita akan bersih. Bersih daripada sifat munafik, bersih daripada sifat syirik, dan dengan demikian maka hati kita ketika beribadah, ketika menyembah Allah, ketika melakukan apapun amal kebaikan, itu tidak kita membayangkan seolah-olah seperti bayangan orang-orang kafir yang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah sesuatu yang berbentuk. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikianlah syarahan kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita dengarkan, yaitu empat dasar tanzih bagi Allah. Yang pertama, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berarah, dan tidak dilewati ruang dan waktu, menjadi ilmu dasar akidah tauhid kita ahlus sunnah wal jamaah. Dengan demikian barulah sah kita dikatakan sebagai mukmin, sebagai orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dan enggak pernah mensyirikkan Allah. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Terima kasih atas pemperhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum teman-teman Pro 2. Selamat pagi. Pada hari ini ya, Banda Aceh dan sekitarnya, kita tadi malam out of nowhere ya, tiba-tiba itu langsung bikin kita shock semuanya. Bukan cuman di Banda Aceh aja, dan juga bukan cuman di beberapa wilayah kota Banda Aceh aja, tapi hampir seluruh Pulau Sumatera ya tadi malam blackout atau padam ini teman Pro 2. Wah, nanti kita bakal bahas itu juga ya. Dan semoga di tempat kamu nih teman Pro 2 itu udah hidup, karena Tamblika tadi subuh ya dari rumah ke sini. By the way, rumah Tamblika itu di Lambu ya. Itu hidup teman Pro 2 ya. Tapi di belakang rumah Tamblika alias Brawi itu padam. Padam total, enggak ada lampu, enggak ada menyala sama sekali ya. Jadi memang terasa suasananya gelap dan sunyi sekali ya. Dan di lampu sendiri itu hidup, sementara di Brawe itu padam total. Sampai menuju ke arah Kutalam juga itu padam total. Sementara di Simpang Surabaya ini kembali hidup ya. Nah, lalu Tamblika coba main ke arah Batoh, itu padam lagi teman Pro 2. Jadi memang sekitaran Simpang Surabaya aja yang sedikit, lalu ke arah Batoh ke dalam itu padam semua. Atuk Pahlawan ya, di sebagian itu ada yang hidup ya. Tamblika belum masuk-masuk lagi ke arah Atuk Jawa, Atuk Munjing dan lain-lain ya. Tapi di daerah Atuk Pahlawan itu hidup. Nah, lalu dari Atuk Pahlawan ke Peniti itu hidup ya, sampai ke Belang Padang. Nah, ini tuh karena memang di tengah kota itu masih hidup. Tapi Tamblika ke arah Punge, ngelihat ya Punge Blangcut dan Punge Jurong itu gelap gulita, padam total. Jadi memang ada beberapa titik yang hidup, ada beberapa titik yang mati, padam. Jadi gimana untuk rumah kamu ini teman Pro 2? Apakah udah hidup ya, atau masih padam untuk saat ini? Tamblika sarankan untuk kamu bisa coba untuk cari, misalnya butuh banget internet, butuh banget listrik ya. Sepertinya kamu harus ke warung kopi untuk sekarang ini. Ya, itulah kondisi kita memang lagi gak menentu listriknya. Jadi Tamblika ingatkan untuk kamu berhemat listrik dulu sementara waktu. Air juga kayak gitu, lagi ada hidup air, tampung air sebanyak-banyaknya. Ya, pakai berapa ember untuk nampung airnya. Misalnya kamu gak ada sumur di rumah, nah ini udah bisa ditampung terus airnya sampai penuh, biar nanti kalau tiba-tiba padam lagi, kamu udah aman nih untuk air sementara waktu. Gitu ya. Jadi harus hemat-hemat dulu untuk sementara ya. Semoga kondisinya bisa kembali normal lagi. Dan Tamblika belum tahu nih apakah kondisinya sekarang ini memang ada bergilir dulu ya, atau nantinya bakal normal lagi. Nanti kita bakal bahas itu juga ya teman Bro. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Tamblika di sepada kali ini sampai jam 10 nanti.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

Itu dia dari Anggun, Hanyalah Cinta. Seperti Pep Guardiola ya, ketika ditanya oleh wartawan ya, kenapa meninggalkan Manchester City? Karena saat ini kita tahu kalau Pep Guardiola itu masih punya 1 tahun lagi kontrak bersama dengan Manchester City, alias tahun depan itu menjadi tahun terakhirnya atau musim terakhir bersama Manchester City. Tapi dia sepertinya memutuskan untuk tidak lanjut

ya menakodai dari Manchester City, sehingga banyak orang berspekulasi kenapa ini Pep Guardiola. Namun dari beberapa wawancara ya, Pep Guardiola menyatakan kalau dia tuh sudah kehabisan energi. Ya, kehabisan energi. Tamulika teringat dengan salah satu best manager juga di Premier League ya, siapa lagi kalau bukan rivalnya Pep Guardiola di Premier League, yaitu Jurgen Klopp. Jadi Jurgen Klopp di video terakhirnya bersama Liverpool ya, itu video perpisahannya, dia menyebutkan kalau dia udah running out energy, udah habis energinya. Dalam beberapa tahun bersama Liverpool, Klopp mendapatkan beberapa piala saja, namun memang sangat susah untuk mengalahkan Manchester City yang lagi masa prime-nya, sehingga Klopp running out of energy. Dan kali ini Pep Guardiola itu juga merasa dia running out energy ya, sehingga okay, sepertinya udah selesai masa bersama dengan Manchester City. Legasinya udah panjang juga, piala cukup banyak sudah, UCL udah berhasil didapatkan ya, juga banyak piala-piala lainnya, domestik udah disabet semuanya rata, treble udah pernah, formidable udah pernah, terus apalagi 4 in a row juga pernah, ini memecahkan rekor Premier League, gak pernah ada klub ya yang berhasil memenangkan Premier League 4 kali berturut-turut ya. Sebelum ini rekornya dipegang oleh Manchester United, dan sekarang pecah oleh Manchester City 4 kali berturut-turut. Bahkan salah satu rekor yang susah banget dicapai, kayaknya gak pernah ada lagi deh, itu rekor Centurion, alias 100 poin di Premier League. Sangat-sangat-sangat susah. Dan ya, Pep Guardiola nanti akan bermain terakhir ya di Etihad Stadium, akan menjamu Aston Villa. Dan seperti yang kita tahu kalau sekarang ya, suasana Aston Villa lagi euforia karena mereka berhasil menang Europa League, dan mereka masih ada satu pertandingan terakhir di Etihad Stadium. Dan ini menjadi perpisahan yang sungguh sangat indah ya, bagaimanapun hasilnya nanti cukup banyak sesuatu yang Pep Guardiola berikan untuk Manchester City, dan Manchester City membalasnya dengan memberikan atau mengabadikan nama Pep Guardiola itu di salah satu stand, atau di salah satu stand dari Stadion Etihad. Jadi Pep Guardiola stand, seperti Manchester United di Old Trafford itu ada Sir Alex Ferguson stand. Dua nama legenda, dan Pep Guardiola telah membuktikan dia adalah legenda yang luar biasa di masa sekarang yang bisa kita tonton. Aduh, kangen banget gak sih nontonin masa-masa Pep berada di Manchester City, terutama di 2023 itu gokil tuh. Itu jadi masa yang Tom Liga ingat abis. Gokil, dari pemain intinya bahkan sampai ke pemain cadangan itu semuanya garang-garang, sangar-sangar, sangar-sangar. Aduh, kalau kamu sendiri teman Pro 2, ada gak momen Pep Guardiola apa yang kamu ingat selama di Manchester City dan juga di Premier League?